0: Sama. Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
1: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli, ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K, ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS, ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
11: Gitu. Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan, perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebem diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkumdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkumdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan, ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan beragama tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Iya, untuk Melabuh. Di Melabuh sudah dengar suara saya nih?
1: Udah mulai.
2: Sudah. Iya, Bu Putra.
0: Iya, silakan.
1: Enggak tahu nih,
0: belum dari Melabuh ke siapa ya Melabuh? Kak Ema ya. Silakan Kak Ema.
2: Iya. Baik. Kita langsung saja pendengar tentunya baik sebelum
1: kita tolong abang di sini aja
2: duduk terlebih dahulu kita dengar laporan cuaca dari BMKG ya. Itu bersama Nabila.
3: Jadi saya harus ambil dulu.
1: Oke.
3: Belum masuk sekarang
1: belum. Taruh.
2: Baik, kita langsung terhubung bersama BMKG Nabila.
4: Ya, halo.
2: Ya, dipersilakan.
4: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sahabat BMKG pendengar RI sekalian. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 4 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, dan juga Aceh Selatan dan juga Aceh Singkil pada siang hingga sore hari. Untuk titik panas sendiri, terdapat 2 titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di wilayah Lok Semawe. Untuk suhu umumnya berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Seperti itu.
2: Iya, untuk Nabila, terima kasih atas laporannya, pendengar, dan itu dia tadi laporan cuaca hari ini, dan tentunya untuk Nabila, selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas.
4: Ya, selamat pagi.
2: Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan menyapa dulu rekan-rekan kita nih, Serkowil 17, namun juga kita nanti ada, tentunya kita menyapa dulu Bung Putra. Selamat pagi Bung Putra.
0: Iya, Assalamualaikum Kak Ema, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Sabang nanti juga ada Yana, dan juga di Takengon ada Budi juga, selamat pagi ya untuk semuanya. Dan juga di Singkil nanti ada Rizky Nugraha ya. Dan di Los Mawe ada Dewi Muhata. Baik, semoga sehat semua untuk hari ini ya.
0: Amin.
2: Baik. Kita langsung saja nih terkait dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ya. Kalau di Melabuh cukup dingin sekali karena dari kemarin juga hingga saat ini tadi juga sempat hujan dan semalam juga sangat deras ya. Kita langsung ke Takengon. Di Takengon ada Budi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Ya, bagaimana kabarnya? Bung Budi,
5: kabar baik.
2: walaupun mungkin belum menikmati secangkir kopi tapi masih bisa tersenyum ya.
5: Iya, nungguin ya. Bang Putra dulu biar ditemenin ngopinya.
0: Iya.
5: Pagi hari Bang Putra ini. Dari tadi kameranya goyang-goyang terus.
0: Iya, kan biar semangat ya di pagi hari ini. Tambah semangat ya.
5: Oke. Terima kasih. Cuaca di Takengon terpantau cukup cerah pagi hari ini, walaupun memang beberapa hari

0: belakang Takengon sering diguyur hujan kalau sudah masuk di sore hari ya. Nah, kami hadirkan informasi di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar saat mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak ringan dan juga rumah rusak sedang yang bersumber dari dana siap pakai bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansa secara virtual dari Pendopo Bupati Benar Meriah Senin kemarin 3 Agustus. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB juga serta diikuti pemerintah daerah yang tengah melaksanakan program tersebut pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap ini menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan juga nyaman. Namun demikian, ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan, terutama terbatasnya pasokan semen dan beberapa material bangunan di Kabupaten Benar Meriah. Selain persoalan material, Bupati juga berharap mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibuat lebih sederhana, sehingga tidak menghambat proses pembangunan maupun menyulitkan masyarakat penerima bantuan. Nah, melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan juga pemerintah pusat dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap sehingga masyarakat terdampak juga dapat segera menempati rumah yang aman dan nyaman serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Demikian satu informasi dari Takengon, kita kembali lagi ke Melabu.
1: Baik, terima kasih Bung Budi ya. Apakah setelah ini ada dialog?
0: Masih menunggu informasi lebih lanjut dari rekan-rekan reporter Bu Emma. Terima kasih. Ya,
1: baik, terima kasih. Dan kita juga langsung menuju kalau tadi dari ke Takengon. Dan untuk saat ini kita beralih ke Singkil. Di Singkil ada Rizky Nugraha. Halo, Bung Rizky.
0: Sepertinya putus tadi, udah sempat gabung ya. Tapi putus kayaknya itu.
1: Oke, kita beralih ke Loksmawe ya. Di Loksmawe ada Dewi. Pagi Dewi.
2: Ya, pagi Emma. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya.
1: Sehat ya. Kelihatannya pagi hari ini cukup semangat sekali Dewi ya.
2: Sangat. Karena ya, cerah sekali di sini.
1: Oh iya, berarti enggak hujan dong ya?
2: Semalam hujan.
1: Baik. Ya. Kira-kira ada informasi apa nih yang disampaikan ke pendengar kita?
2: Oke, baik. Terima kasih Emma. Ada satu informasi terkait dengan pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Loksmawe sepertinya terpaksa kembali mengikat perut karena gaji mereka untuk bulan Juli ini belum dicairkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya itu, pemerintah setempat juga belum membayar gaji 13 untuk 2948 P3K. Jadi akibat pemangkasan TKAD atau transfer ke daerah, ini memang merasionalkan belanja pegawai sehingga sampai periode Juli 2026 ini belum dapat memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian kerja. Ini yang sudah diinformasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Loksmawe, Teguh Haryanto. Jadi Kepala BPKAD sendiri juga mengatakan kalau kebutuhan anggaran untuk bayar gaji P3K setiap bulan itu sekitar 11 miliar rupiah. Dan pembayaran gaji ke-13 itu butuh 8,5 miliar rupiah. Jadi total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ini mencapai yaitu 19,5 miliar rupiah, Emma. Dan Pemko Loksmawe sendiri mengaku ya telah berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat atas permasalahan tersebut. Dan pastinya Pemko Loksmawe akan komitmen ya untuk memenuhi hak para P3K. Seperti kita ketahui memang soal P3K ini bukan hanya di Kota Loksmawe tapi hampir di seluruh Indonesia. Begitu Emma informasinya dari Kota Loksmawe.
1: Baik, kira-kira dialog apa nih yang akan berjalan pagi hari ini, Dewi?
2: Ya, ada dialog, kita akan bicara soal pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan. Terus juga nanti di pukul 10 ada literasi digital. Kita nanti juga bicara soal membangun karakter lewat literasi digital. Emang ada dua dialog. pagi ini.
1: Baik Dewi, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Semoga tetap ceria selalu ya.
2: Amin.
1: Baik pendengar dari Lok Semawe, kita beralih ke Sabang. Di Sabang ada Yana. Yana,
3: pagi. Iya, assalamualaikum Kak Emma. Bisa dengar suara Sabang Kak Emma?
1: Warahmatullahi wabarakatuh, sangat jelas.
3: Iya, baik-baik Kak Emma. Ya, sehat ya Kak Emma ya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
3: Sehat Kak.
1: Sehat nggak nampak di sini berarti.
3: Oke. Iya, baik.
1: Informasi apa nih yang akan disampaikan?
3: Iya, informasi dari Kota Sabang, Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang, Dr. Kapten Tohara MMTR, itu menghadiri kegiatan Bonfires Perwira Transportasi Laut Diklat Peningkatan Tingkat 2, Tingkat 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan Politeknik Pelayaran Melayati di Depadi Hotel Banda Aceh. Kehadiran Kepala Distrik Navigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan Direktur Politeknik Pelayaran Melayati. Dan kegiatan Bonfires ini menjadi momentum pelepasan para perwira transportasi laut yang telah menyelesaikan pendidikan dan juga pelatihan peningkatan kompetensi. Acara tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor maritim sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang Dr. Kapten Tohara MMTR itu mengatakan bahwasannya kehadiran beliau itu merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi laut. Dan menurutnya, sinergi antara unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan lembaga pendidikan kedinasan ini di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu terus diperkuat.
0: Soalnya kan dari Banda Aceh.
3: Iya,
0: itu kan.
3: Iya, iya. Ia berharap juga seluruh perwira yang telah menyelesaikan pendidikan mampu mengemban amanah profesi dengan menjunjung tinggi integritas, kompetensi dan juga dedikasi. Hal tersebut juga dinilai penting dalam mendukung terwujudnya keselamatan keamanan serta pelayanan-pelayanan yang profesional demi kemajuan transportasi laut Indonesia. Begitu Kak Emma, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, Yana, setelah ini mungkin ada dialog apa?
3: Iya, oke, hari ini memang ada dialog RRI Sabang itu bersama dengan imigrasi Kota Sabang dengan tema kupas tuntas transformasi layanan paspor dari manual hingga ke M-Paspor pada pukul 10 nanti Kak Emma.
1: Baik, Yana dari Sabang, terima kasih Yana.
3: Sama-sama Kak Emma.
1: Semoga tetap semangat ya untuk pagi hari ini ya. Baik, untuk Yana tadi di Sabang, dan kita beralih ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya langsung bersama Putra ya. Halo Bung Putra, iya. Di mana nih? Tadi asik bayang ya.
4: Iya, ini sudah pas tadi sedang disetel ya gitu ya, biar pas dudukannya gitu. Oke.
1: Kopi sudah belum?
4: Gimana Kak Emma?
1: Kopi sudah belum?
4: Oh, sudah dong. Iya. Sudah subuh tadi. Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Emma atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan informasi di pagi hari ini. Untuk cuaca sendiri ya, mungkin di Sabang cerah ya tadi ya. Cerah ya, tapi di sini mendung.
3: Cerah juga ada mendungnya juga nih Bang Putra dikit.
4: Oke, okay, baik. Oke, okay, tetap semangat.
3: Bagi dua semuanya. Gitu ya.
4: Bagi dua ya. Baik, informasi di Banda Aceh yang akan kita sampaikan di pagi hari ini terkait Wali Kota Banda Aceh resmikan pameran foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh pewarta Foto Indonesia atau PFI di Museum Tsunami Aceh pada hari Senin kemarin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam pameran ini menghadirkan 68 karya foto dari 38 pewarta. Pameran Prahara Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi pewarta foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. melalui puluhan karya foto jurnalistik. Pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengatakan pameran ini menjadi bagian dari kolaborasi antara PFI, PLN, dan Yayasan Riset Mata Waktu dalam mendokumentasikan kerja-kerja pewarta foto di lapangan saat meliput berbagai peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera. Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, kepedulian terhadap lingkungan, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Itu dia satu informasi Kak Emma dari Kota Banda Aceh. Saya kembali ke Melabu.
1: Dialognya pasti juga sudah siap ya?
4: Iya, sudah. Kita sepertinya hari ini merilih ke RRI Sabang ya.
1: Baik, baik. Iya. Ini karena di ujung sudah kelihatan Bung Rizky, jadi kalau nggak diikut sertakan nanti kasihan juga ya, sedih ya karena udah muncul lagi. Baik, kita beralih ke Singkil, ada Bung Rizky Nugraha, silakan informasinya Bung Rizky, bagaimana cuaca di sana?
5: Baik, mohon maaf tadi sempat hilang timbul ya, karena saat ini situasi jaringan tidak kondusif karena mungkin faktor cuaca yang dua hari ini diguyur hujan di Singkil. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami langsung akan bagikan mengenai sambut ya HUT RI ke-81 Kota Sebulus, serukan warga pasang bendera dan juga umbul-umbul. Pemerintah Sebulus Salam resmi menerbitkan surat edaran wali kota terkait imbauan pelaksanaan pengibaran bendera, spanduk, dan umbul-umbul dalam rangka menyemarakan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2005. Nah, arahan Kementerian Negara Republik menggalang partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan instansi dalam BUMN, BUMD hingga pengusaha swasta di wilayah Kota Sebulus Salam diminta mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Selain pengibaran bendera, jajaran instansi dan pelaku usaha juga dihimbau untuk memasang dekorasi pendukung seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho sejak awal Agustus. Para camat di seluruh wilayah Kota Sebulus Salam juga diminta meneruskan imbauan tersebut kepada para kepala kampung agar dapat menggerakkan warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, untuk sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM ditugaskan untuk mengkoordinasikan imbauan ini kepada para pengusaha swasta demi memastikan kesemarakan peringatan kemerdekaan terasa di seluruh sudut Kota Sebulus Salam. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Melabu.
1: Baik, untuk juga terima kasih. Dan pendengar juga yang terakhir, mungkin langsung kita beralih ke Melabu, satu informasi untuk di pagi hari ini. Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Minggu 2 Agustus 2026 sore sangat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah wilayah. Meski demikian, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu BPBD Aceh Barat, Teguh Ronald Nediansah, mengatakan bahwa terdapat bara api di bawah permukaan lahan gambut sehingga proses penanganan dan pemantauan terus dilakukan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, hingga Senin 3 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, penanganan Karhutla telah mencapai sekitar 90%. Total luas lahan yang terdampak mencapai 20,5 hektar, tersebar di Kecamatan Merebo, Samatiga, Jon Palawan, Wela Barat, Bubon, dan Arungalam Balik. Ronald menjelaskan, hujan yang turun sejak Minggu sore berhasil menekan penyebaran api di sejumlah titik, namun karakteristik lahan gambut menyebabkan bara api masih tersimpan bawah permukaan tanah sehingga beberapa lokasi masih mengeluarkan asap tipis. Secara umum kondisi lahan yang terdampak ad hurla sudah ditangani sekitar 90%, namun masih ada beberapa lokasi yang mengeluarkan asap tipis. Hujan memang sudah turun sejak minggu sore, tetapi belum mampu untuk memadamkan bara api yang berada di bawah permukaan tanah gambut. Juga Ronald, pada Senin tim juga gabungan memfokuskan penanganan di Gampung Pelante, Kecamatan Bubon. Berdasarkan laporan pos damkar KW16, api di permukaan telah padam, namun petugas tetap melakukan pemantauan intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. BPBD mencatat selain merusak vegetasi dan karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan serta warga yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran. Ronald berharap curah hujan masih terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan agar bara api di lahan gambut dapat padam sepenuhnya. Baik teman-teman, itulah tadi satu informasi dari Melaboh, dan juga setelah ini nanti pukul 8 kita bersama dengan Melaboh menyapa dengan tema juga yang sangat menarik nantinya. Dan untuk teman-teman Serakor Wheel, terima kasih ya. Ada Pumutra tadi di Banda Aceh, juga ada Yana di Sabang, dan juga ada di Takengun ada Bung Budi, Singgal ada Bung Rizky, dan di Luxmawe ada Dewi Muhatta. Terima kasih untuk semuanya. Semoga tetap menjalankan tugas dengan senyuman dan tetap semangat.
4: Ya baik, terima kasih Kak Ima.
0: Terima kasih.
4: Oke baik, terima kasih semuanya ya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
1: Iya, biar gak repot ngejar kalau putus.
0: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
1: Oh alah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang? Gimana sih kamu?
0: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi...
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah. Bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya, Bu. Anu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
5: Ya, harapan dari keluarga. Kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini, berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
6: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Ya, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari pokoknya Ratu. Di dadaku ada kamu, ini sudah mengantar kawati kita juga ke pukul 8 pagi lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di pukul 9 kita akan bergabung dengan dari SP Sabang untuk kita ikuti dialog di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di frekuensi 97.7 FM. Ya, berikut ini kami informasikan pendengar terkait dengan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh memprediksi cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 seperti yang sudah kita dengarkan juga tadi di kabar Aceh ya. Umumnya berawan dan berawan tebal. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Cuaca di Kota Banda Aceh diperkirakan akan berawan, kendati demikian masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca meskipun kondisi secara umum diperkirakan bersahabat. Kemudian untuk wilayah Kota Banda Aceh secara umum BMKG memperkirakan pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan berawan tebal. Sementara suhu berkisar antara 26 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 14 km per jam. Untuk wilayah Aceh Besar, BMKG memprediksi pada pagi hingga malam hari juga akan berawan dan berawan tebal. Suhu di wilayah ini berkisar 24 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 4 km per jam. Sedangkan untuk wilayah Sabang, diprediksi cuaca di daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan Banda Aceh. Pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan berawan tebal. Sedangkan suhu berkisar antara 27 derajat hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 27 km per jam. Itulah perkiraan cuaca untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026. Untuk informasi mungkin lebih lengkap ya terkait prediksi cuaca sejumlah daerah lainnya di Aceh dapat diakses melalui laman resmi BMKG. Ya baik, peringatan nanti informasi lain juga akan kami sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami dan kita akan dengarkan lagu dari Arman Maulana, Tunggu di Sana. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu berikut ini.
1: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Yeh, yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
2: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
2: Oh bukan Pak, bukan.
1: Aduh.
2: Bukan senter.
1: Mana tuh?
2: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya?
1: Aduh.
2: Oh iya, cempor Pak, cempor.
1: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN, biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Tuhan dengan. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sambil kita menunggu untuk kita akan bergabung dengan RRI Sabang, besar lagi kita akan hadirkan dan kita ikuti nanti dialog ya di pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Masih terus kami hadirkan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini dengan teman-teman pilihan kami dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik, pendengar, saya Putra juga bersama Anda sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Oke, baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada sebuah lagu dari The Massive di bawah langit yang sama yang sudah mengantar kabar kita di pagi hari ini ke pukul 8:47 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita akan hadirkan wawancara khusus di RRI di Pro 1 RRI Mandacen pagi hari ini.

0: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, wawancara khusus RRI Banda Aceh, kita bersama PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, ada Bapak Teku Ronald Nehdiansyah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ronald.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah Bang, Aceh Barat, saat ini khusus di Kota Melabu itu hujan lebat.
0: Oh, hari ini, pagi ini masih diguyur hujan lebat ya Pak ya?
1: Masih Bang.
0: Iya, karena cuaca juga tidak menentu ini, kadang panas, kadang hujan gitu. Semoga saja baik-baik saja untuk di Kota Melabu sendiri Bapak.
1: Ya,
0: iya. Ini kita terkait perkembangan terbaru kebakaran hutan dan lahan nih Pak, karhutla di Aceh Barat nih Pak. Mungkin kita juga bisa sampaikan ke pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Senang sekali kita bisa hadir nih menemani Anda dalam wawancara khusus RRI Banda Aceh. Mungkin bisa kita sampaikan juga selama 2 pekan terakhir Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu daerah yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data BPBD Aceh Barat, total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 20,5 hektar dan tersebar di sejumlah titik. Namun perkembangan terbaru membawa kabar yang cukup menggembirakan, hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Aceh Barat sejak Minggu malam hingga Senin siang disebut telah membantu memadamkan titik-titik api yang sebelumnya masih menyala. Lantas apakah kondisi ini benar-benar menandai keberakhirnya ancaman karhutla? Apakah masih ada potensi titik api muncul kembali? Dan bagaimana langkah BPBD dalam memastikan situasi tetap terkendali? Nah Pak Ronald, mungkin tadi kita sudah mengantarkan ya pembicaraan kita untuk wawancara di pagi hari ini tentang kebakaran yang melanda di karhutla di Aceh Barat ya Pak ya. Nah Pak Ronald, mungkin dapat Bapak jelaskan kondisi terkini karhutla di Aceh Barat setelah diguyur hujan lebat yang turun sejak Minggu malam nih Pak. Apakah seluruh titik api sudah berhasil dipadamkan Pak?
1: Ya, terima kasih sebelumnya atas undangan kami di BPBD Aceh Barat hadir di acara RRI ini. Jadi dapat kami sampaikan dari tanggal 17 Juli yang lalu, ini memang benar kita terus terjadi rentetan kebakaran hutan dan lahan, yang mana hampir 9 desa di 5 kecamatan itu terdampak. Total benar seperti tadi disampaikan 20,5 hektar. Ini bukan sekali terbakar tapi rentetan, yang mana kondisi pertama karhutla terjadi itu di desa Gunung Kling, di kecamatan Merubo, itu sekitar 0,5 hektar, setengah hektar. Alhamdulillah berhasil kita padamkan, namun setelah itu ada terus kejadian-kejadian lanjutan dari kebakaran hutan yang tersebar di 9 kampung. Mulai dari hari Minggu sore, ini memang alhamdulillah Aceh Barat mendapatkan hujan yang cukup untuk menekan penjalaran api, yang mana memang di sebelum hujan kami masih terus melakukan penanganan, yang mana di sebelum hujan itu masih ada sekitar 9 hektar dari 20 hektar yang belum berhasil kita kendalikan. Namun dengan hujan alhamdulillah sudah hampir seluruh wilayah sudah terkendali. Namun kami belum berani menyatakan 100% Pak, karena memang hujan di posisi kemarin itu ternyata di hari Senin masih ada lokasi yang masih timbul asap yang cukup besar. Itu di daerah Pelancu, Kecamatan Bubon. Yang mana kita kemarin juga masih setelah hujan hari Minggu, di hari Seninnya kita masih melakukan penanganan untuk benar-benar memastikan kondisi di wilayah tersebut padam total. Jadi masih ada, dan hari ini kita belum bisa melakukan pengamatan karena memang dari pagi, dari subuh tadi sampai sekarang ini masih hujan. Setelah ini kita akan coba melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kondisi lapangan seperti apa. Ini kan Bang.
0: Iya Pak Ronald, bisa disampaikan sekali lagi Pak Ronald, ini mungkin di wilayah mana saja nih kebakaran paling banyak terjadi dan bagaimana karakteristik lahannya nih Pak?
1: Ya, lokasi yang paling terdampak, yang paling eskalasi yang paling luas itu di wilayah perbatasan antara Cuat Semerung dengan Kecamatan Jawa Pelawan. Ini kawasan yang berisiko tinggi karena memang berada di pinggir Kota Melabu. Jadi kita fokus di sini, dan memang setelah hujan yang baru terkendali secara total di wilayah ini. Jadi di wilayah Jawa Pelawan dan sama 3 tadi, total lahan yang terbakar hampir 12 hektar. Kita di sini yang kita khawatirkan, dan yang terakhir juga berhasil kita kendalikan yang berisiko tinggi itu di kawasan Alpen di depan wilayah kampus Universitas Umar. Ini tentunya yang menjadi catatan penting kami karena memang berada di wilayah pinggiran pemukiman.
0: Hujan, Pak. Iya, baik. Nah, ini apakah hujan yang turun benar-benar memadamkan api nih, Pak, hingga ke lapisan gambut atau hanya memadamkan api itu di permukaan, Pak? Ini bagaimana hasil pemantauan tim di lapangan, Pak?
1: Inilah memang tantangan kami menangani karhutlah di wilayah gambut. Yang pertama, memang hampir seluruh wilayah yang terdampak itu wilayah gambut, yang mana gambut itu juga memiliki ketebalan yang variasi, yang di lokasi Cok Sembereng dan Lapang di kedua desa ini adalah desa yang memang gambut tebal. Jadi kami melihat hujan yang memang terjadi pasti membasahi wilayah permukaan, tapi di bawah kan sedang ada bara ini. Nah, bara inilah yang belum tentu bisa padam. Ini yang kami lihat hampir seluruh karakteristik lahan gambut itu, walaupun hujan lebat belum tentu langsung padam, karena memang baranya yang di bawah yang memang belum tentu terjangkau dengan air yang sedikit ya. Jadi memang kawasan-kawasan ini saya kira masih mengkhawatirkan, karena memang kita punya juga memanfaatkan teknologi drone thermal, dimana di hari Senin kita masih melihat masih ada bara yang ada di wilayah gambut tersebut, tapi sudah sangat kecil. Itu masih ada titik panas di dalam tanah. Inilah Bang,
0: gambut. Betul, berarti meski hujan ini telah turun juga, ini berarti masih terdapat juga titik-titik yang berpotensi muncul kembali ya Pak, titik api itu, atau terjadi kebakaran bawah permukaan nih Pak, ini seperti apa Pak?
1: Ya, karena kalau di hari Senin, ini kan masih satu hari hujan lebat. Ini yang kita memang hasilnya kita coba langsung lihat, bukan cuma menduga Bang ya, memang kita coba memanfaatkan teknologi, ternyata memang benar masih ada bara yang belum padam secara total. Ini yang kami khawatirkan juga akan bisa hidup kembali. Namun karena semalam dan pagi ini juga masih hujan, kita berharap curah hujannya sudah sangat cukup dan memastikan padam secara total.
0: Iya baik. Kemudian apa saja faktor utama yang menyebabkan karhutlah di Aceh Barat di Pak dalam beberapa pekan terakhir? Sebesar ataupun seberapa besar pengaruh cuaca dibandingkan mungkin dengan faktor aktivitas manusianya sendiri nih Pak?
1: Ya. Yang pasti kondisi cuaca sangat mempengaruhi Bang kondisi bagaimana perkembangan karhutlah maupun kekeringan. Kita di pertengahan Juli kita memang sudah mendapatkan informasi bahwa Aceh Barat akan sangat kekurangan curah hujan. Di situ juga kita melihat memang sangat kering, dan ini yang memicu mungkin karhutlah terjadi terus di Aceh Barat. Yang mana ternyata cuaca sangat anomali, hari ini juga sudah hujan lebat, memang sangat lebat malahan, sehingga perakiraan cuaca yang lebat seperti ini tidak terdeteksi awalnya di BMKG. Ini adalah perubahan secara tiba-tiba, yang mana memang ada awan yang bergerak tiba-tiba membawa kandungan air yang cukup. Ini yang membuat Aceh Barat dan beberapa wilayah di Aceh hujan saat ini. Nah, dan ini tidak diperkirakan dari awal. Artinya kita sekarang dalam fase kemarau dan tiba-tiba terjadi hujan. Memang Aceh mungkin anomali cuaca juga sangat luar biasa, karena kita berada di ujung barat. Sumatera ya, paling barat.
0: Betul sekali. Ya, kemudian Pak Ronald, ini bagaimana koordinasi BPBD sendiri dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan, hingga masyarakat selama proses pemadaman berlangsung nih Pak Ronald?
1: Ya, alhamdulillah untuk saat ini sampai dengan kondisi penanganan terakhir kita terus berkoordinasi. TNI Polri sangat aktif, kita bersama-sama dengan KPH 4, malahan ada relawan juga ikut serta. Dan yang paling utama, kita juga berhasil mendapatkan bantuan dari BNPB melalui OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Itu di tanggal 26 berakhir yang mereka melakukan OMC. Jadi di antara tanggal 17 awal bencana sampai dengan tanggal 26 itu alhamdulillah juga ada hujan. Mungkin ini proses dari modifikasi cuaca yang kita mohon ke BNPB. Namun di tanggal 26 operasi modifikasi cuaca ini dihentikan karena memang awan saat itu sudah tidak ada lagi. OMC ini kan memang harus menaburkan garam di atas di dalam awan. Jadi saat awan yang sudah tidak ada lagi, otomatis operasinya juga dihentikan. Dan inilah kolaborasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Jadi hampir semua elemen yang terkait itu melakukan penanganan.
0: Iya. Kemudian ada kendala nggak Pak yang dihadapi petugas nih ketika melakukan pemadaman ya? Misalnya seperti akses menuju ke lokasi, kemudian keterbatasan air, sumber airnya, atau medan yang sulit dijangkau Pak?
1: Memang saat kemarau inilah klasiknya Bang.
0: Iya.
1: Pastinya air sangat kurang karena memang karula pastinya terjadi di saat kemarau. Ada tersedia air, tapi lokasinya mungkin terlalu jauh dari lokasi yang harus dipadamkan. Jadi kita membutuhkan banyak peralatan tambahan seperti selang, yang mana karena selang itu hampir kita gelar hampir 1 km. 800-900 meter, yang mana satu gulung itu 30 meter, dengan total gulungan itu sampai 50 gulungan, itu yang sebenarnya sangat sulit kita melakukan tindakan dengan pola seperti itu. Namun ini yang harus kita langsung laksanakan karena memang kondisi air yang tersedia itu di parit-parit yang besar, bukan di dalam-dalam wilayah kebun. Sekian Bang.
0: Iya. Nah, ada sedikit lagi mungkin yang kita ingin tanyakan Pak. Selain memadamkan api ini Pak kan, BPBD juga melakukan penyelidikan bersama aparat penegak hukum terkait dugaan penyebab kebakaran Pak. Terutama jika terdapat indikasi pembakaran lahan secara sengaja. Ini memasuki musim yang masih berpotensi mengalami cuaca panas setelah hujan. Ini langkah-langkah ataupun antisipasi apa yang akan dilakukan BPBD agar kebakaran tidak kembali terjadi nih Pak Ronald?
1: Ya, jadi kami memang di saat kondisi awal terjadinya karula, tentunya kami sudah ada di lokasi. Pastinya titik koordinat dengan lokasi otentik itu pastinya ada datanya di kami. Namun kita tidak memastikan juga siapa yang memiliki lahan dan bagaimana kondisi terjadinya api. Kadang-kadang Bang, memang kebakaran ini terjadi bukan karena pembakaran atau pembukaan lahan, tapi karena membakar sampah juga berisiko tinggi. Ini membakar sampah ini logikanya seperti ini Bang. Kita punya kebun yang sudah bersih, kebun yang sudah ditanami, namun kadang-kadang kita mengumpulkan semak-semak sedikit.
0: Lalu kita bakar ya.
1: Tapi pembakaran itu dilakukan di atas gambut, di saat kering. Ini yang berisiko. Jadi bara di bawahnya yang menyebar lewat di bawah permukaan, sehingga terjadinya kebakaran. Artinya bukan disengaja, tapi si pembakar sampah itu sendiri mungkin kebunnya juga jadi korban. Artinya kita itu yang kita sampaikan ke mungkin aparatur penegak hukum. Kita mungkin nggak terlalu jauh masuk ke ranah hukumnya. Karena kita BPBD juga memang di tupoksi kita untuk lebih fokus ke penanganannya Bang, bukan ke penegakan hukum.
0: Iya,
1: jadi kita memberikan informasi yang cukup saja.
0: Gitu. Betul, betul sekali. Jadi memang kita harus sama-sama saling menjaga ya Pak ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan seperti kebakaran hutan. Yang terakhir nih Pak Ronald, imbauan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak, khususnya petani dan pemilik lahan ya, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api Pak?
1: Ya. Ini yang sangat penting Bang, karena sama kita ketahui Aceh Barat adalah wilayah yang berulang-ulang terdampak karula. Dari Januari di bulan Juni yang lalu dan Juli ini, fase Juli Agustus, terus kita menangani karula. Dalam satu kali durasi penanganan itu hampir karena satu bulan baru selesai. Artinya ini kondisi yang sangat rawan, berisiko tinggi, dan memang terbukti kita memang berada di wilayah gambut yang memang sangat berpotensi terjadi karula. Untuk itu kami berharap jika memang masyarakat ada keinginan untuk membersihkan lahan, membuka lahan, itu tidak perlu harus membakar, karena membakar terbukti akan melakukan beresiko tinggi terhadap bukannya dirinya saja, tapi untuk masyarakat. Jadi kita stop membuka lahan dengan cara membakar, walaupun cuma membersihkan sampah. Itu harapan kami Bang, supaya masyarakat memang betul paham bahwa membakar lahan itu memang akan berpotensi terjadinya karula di Aceh Barat.
0: Ya. Iya, baik. Terima kasih kepada PLT Kepala BPBD Aceh Barat Bapak Teku Ronald Nehdiansyah atas informasi dan penjelasan telah disampaikan kepada pendengar RRI Bapak. Semoga kondisi di Aceh Barat saat ini benar-benar semakin kondusif ya pasca turunnya hujan. Namun kewaspadaan tetap harus dijaga. Peran masyarakat juga sangat penting untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sejak dini. Terima kasih atas waktunya Pak Ronald. Bersama Perusahaan RRI Mandat Aceh, selamat pagi, salam tangguh, salam siaga bencana.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo,
1: tunggu Mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, berikan sebuah lagu dari vokalnya Jikustik, Dia Harus Tahu. Dan juga sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 9 pagi lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kita berjumpa di pagi hari ini setengah jam ke depan sampai nanti ke pukul 10 sebelum jelang instrumen lagu Indonesia Raya. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, setelah ini berikan lagu dari vokalnya ada band Pusona Potretmu dan ada band... Iya, ada band dan juga Adi Govinda ya, dengan judul lagunya... Selagi punya waktu, duet bersama Sami Simorangkir. Oke, baik pendengar, dan semoga lagu-lagu di pagi hari ini bisa menyemangatkan Anda yang sedang beraktivitas, walaupun cuaca di luar sana yang sudah mendung lagi nih untuk pada Aceh sendiri. Tapi untuk Anda yang sedang beraktivitas, semoga dilancarkan semuanya dan tidak ada hambatan suatu apapun untuk pagi hari ini. Oke, baik pendengar, dan juga menjaga selalu kesehatan karena cuaca saat ini nih, seperti diinformasikan dari BMKG, tidak tutup kemungkinan, saat lagi juga hujan, nanti panas lagi gitu ya. Jadi kita harus jaga kesehatan juga. Oke, kita dengarkan dulu dari ada band Pesonamu.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: mata penggarisku. Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada, saya Putra juga sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Lagi kesempatan kita pasti bertemu kembali di Pro 1 RRI pada Aceh, frekuensi 97,7 FM. Saat lagi rekan saya Arsul yang menemani Anda untuk kita ikuti juga nanti ada dialog di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putra pamit undur, pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati dulu lagu-lagu sebelum nanti hilang di instrumen lagu Indonesia Raya. Saat lagi kami hadirkan keluar dengan Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Banda Aceh siang ini kita akan mengawali jumpa kita dengan dialog Beranda Astacita di pagi hari ini. Sudah ya pendengar, digitalisasi posyandu untuk pencegahan stunting ini akan kita angkat ya dalam tema kita. Selamat pagi, jelang siang pendengar dan pemirsa setia RRI Banda Aceh yang mendengarkan kami melalui FM 97,7 FM atau yang melihat kami secara langsung melalui YouTube Banda Aceh, RRI Banda Aceh Live di pagi hari ini. Kami hadirkan program Dialog Literasi Digital yang hari ini akan mengangkat tema yang sangat penting bagi masa depan generasi kita, yaitu digitalisasi posyandu untuk pencegahan stunting. Stunting masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius di Aceh, dan salah satu upaya strategis untuk menekan angkanya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam layanan posyandu. Pendengar, kami ajak Anda menyimak dialog ini bersama-sama juga ini berhubungan dengan Indonesia Emas ya yang akan kita raih pada tahun 2045. Sudah bergabung bersama kita dua orang narasumber di pagi hari ini, kita sapa. Pertama ada Nurse Zulkarnain Zulkarnaini Escap MCap. Beliau adalah dosen Fakultas Keperawatan USK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, di pagi hari ini ada satu orang narasumber lagi, Bidan Arista Ardila, STR, Cap MKM, dosen Fakultas Kesehatan Teknologi dan Sains UBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah sehat, semangat.
0: Baik, kita akan berbincang-bincang nih dalam dialog digitalisasi posyandu kali ini. Baik, Bang Zulkarnaini, ini bisa dijelaskan nih secara singkat apa yang dimaksud dengan digitalisasi posyandu itu sendiri, Bang?
1: Oke, baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya dan terima kasih juga kami sudah diundang ke sini. Jadi untuk digitalisasi posyandu sendiri itu adalah proses transisi atau proses perubahan yang dulunya kita tahu bahwa posyandu itu selalu menggunakan cara manual, cara konvensional ya, di mana data ditulis di atas kertas, kemudian juga penimbangan juga masih menggunakan alat-alat ukur yang sangat konvensional. Nah, jadi melalui digitalisasi posyandu ini adalah proses perubahan atau transisi dari yang manual tadi itu menggunakan teknologi digital. Jadi tujuannya bukan hanya mengganti alat sebenarnya, tapi juga membuat posyandu digital ini lebih diterima dan lebih cepat mendeteksi secara dini kasus-kasus yang ada di posyandu. Dalam hal ini mungkin kasus stunting yang kita maksud, seperti itu.
0: Ya, ini kan ada ada apa ya? Ini ada ininya ya, ada standarnya ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Ini walaupun pakai sistem digital, tapi ini ada standar-standar yang harus Betul. Diikuti ya.
1: Ada. Jadi untuk data yang kita input ke dalam aplikasi tersebut ya, itu harus ada jenis kelamin si anak, kemudian umurnya, kemudian tinggi badannya, kemudian berat badannya. Nanti ketika diinput ke dalam aplikasi tersebut, maka otomatis hasilnya itu akan mengikuti standar WHO. Di mana stunting kan kita tahu bahwa dia standarnya adalah menggunakan Z-score. Jadi Z-score itu bisa aja dihitung manual, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi jika menggunakan aplikasi di sini, Z-score tersebut akan dihitung otomatis. Di mana yang kita tahu bahwa stunting itu jika anak memiliki Z-score antara min 2 sampai dengan min 3, itu sudah stunting. Kalau di bawah min 3, itu bahkan dia sudah sangat stunting. Jadi patokan itu semua mengacu kepada standar WHO dan Kemenkes.
0: Baik, ini mengapa isu stunting ini masih menjadi persoalan serius di wilayah Aceh hingga saat ini, Bang?
1: Ya betul ya, karena memang di Aceh stunting ini masih PR besar. Yang kita tahu bahwa hasil survei Gizi Indonesia di tahun 2024 di Indonesia sendiri angka stunting itu persentasenya sudah di 19,8%. Namun di Aceh angkanya masih di atas itu, masih di 28,6%. Nah, meskipun kalau kita flashback ke belakang, kalau kita bandingkan dengan data dari 2022, 2023 sampai 2024, di Aceh memang mengalami penurunan ya stunting ya. Memang ke arah yang membaik, tetapi mungkin prosesnya atau progresnya yang sedikit masih lambat. Padahal kalau kita lihat lagi, Aceh ini merupakan daerah yang sebagian besar adalah pesisir. Yang kita tahu bahwa pesisir itu kaya dengan hasil laut,
0: protein ya. Tinggi ya.
1: Iya, protein tinggi. Nah, kenapa?
0: Banyak ya.
1: Iya, tapi kenapa masih ada angka stunting dan bahkan di atas angka nasional? Bisa jadi mungkin bukan sumber gizinya yang kurang, tapi mungkin edukasinya yang perlu ditambahkan lagi.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini juga ya. Masyarakat masih banyak yang belum sadar pentingnya posyandu, Bang ya.
1: Iya, bisa jadi seperti itu ya, karena memang angka capaian posyandu itu sendiri, kunjungan posyandu kita lihat masih belum mencapai 100% saat ini. Ya, masih di angka 70-80% untuk kunjungan posyandu. Artinya masih ada balita-balita yang tidak dibawa ke posyandu oleh orang tuanya.
0: Nah, ini gitu. Ini juga jadi PR, Bang ya. Ini ya. Ada di daerah perkotaan sama di daerah pesisir atau di pinggiran kota. Ini pasti berbeda ini capaian posyandunya ya.
1: Iya.
0: Ini mungkin banyak masyarakat yang masih berpikir, nah, daripada pergi ke posyandu, mending saya cari uang ini. Ada yang berkebun, ada yang pergi ke ini ya, ke laut ya.
1: Yeah.
0: Ini mungkin masih banyak masyarakat yang masih berpikiran seperti itu, Bang ya.
1: Betul. Jadi itu menjadi tantangan juga kita dalam melakukan kegiatan ini.
0: Ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Baik, Kak Arista, ini dari sudut pandang kebidanan, apa manfaat langsung digitalisasi posyandu bagi ibu hamil dan balita?
2: Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke digitalisasi, jadi sedikit saya menjelaskan tentang apa itu stunting yang menjadi akar
0: permasalahan
2: gitu ya. Inovasi ini kami buat dan kami gaung-gaungkan. Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis karena di 1000 hari kehidupan gitu ya. Jadi dimulai dari mulai kehamilan sampai dengan anak usia 2 tahun. Nah, ini bukan hanya sekedar stunting, bukan sekedar hanya gagal tumbuh saja, tetapi ini kondisi di mana itu mengalami gangguan, gangguan secara perkembangan otak, imun tubuh, ya, perkembangan kognitif saat dia dewasa nanti.
0: Motoriknya ya.
2: Iya, betul. Nah, seringkali stunting ini tidak kasat mata, Bang. Nah, kenapa kita bilang tidak kasat mata? Karena orang tua itu sering menyadari stunting itu anaknya pada umur 2-3 tahun. Padahal kondisi emasnya itu dia di 1000 hari kehidupan. Nah, di 1000 hari kehidupan pertamanya. Nah, itu terlewat karena tidak kasat mata tadi. Nah, kita kaitkan dengan pertanyaan dari segi kebidanan gitu ya. Manfaatnya itu sangat luas. Luas sekali, bahkan bisa langsung dirasakan tentang digitalisasi. Nah, yang pertama itu adalah kesinambungan data. Jadi ada data riwayat kesehatan ya, kita bilang. Ada data riwayat kesehatan, misalnya seperti usia kehamilan. Terus juga ada tinggi badan, berat badan ibu. Nah, itu datanya itu berkesinambungan di sistem digital. Nah, untuk seperti juga data tumbuh kembang anak, itu setiap bulan itu sudah terekam di dalam sistem digital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemantauannya itu secara real time. Kita katakan secara real time, baik bu bidan, baik kader, itu dapat langsung melihat grafik pertumbuhan. Nah, apabila anaknya itu mengalami, oh, berat badannya itu turun, itu bisa langsung dilihat dari digitalisasi tersebut. Oh, kurvanya ini menurun, sudah menunjukkan tanda-tanda merah. Seperti itu kita katakan. Nah, jadi itu bisa langsung dilakukan penanganan kalau terjadi penyimpangan. Nah, yang ketiga itu efisiensi waktu. Nah, ketika ada ibu hamil datang ke posyandu, itu tidak perlu dilakukan wawancara berulang. Setiap datang berulang
0: sakit diwawancara. Apa, Bu,
2: gitu. Iya, sakit apa?
0: Apa,
2: balik
0: Bu,
2: lagi. Gitu. Tetapi ketika datanya sudah terekam, ya itu sangat menghemat waktu ketika posyandu. Nah, yang keempat, ini yang sangat penting dan yang paling penting, adanya deteksi resiko dini. Nah, jadi kita bisa tahu ibu itu anemia enggak, anak itu stunting apa enggak, sehingga apa-apa saja yang menjadi permasalahan bisa langsung ditangani tanpa perlu adanya sesuatu hal yang serius ke depan gitu. Jadi bisa langsung ketahuan nih gitu.
0: Ini seperti yang Kak Arista bilang ya, ini kalau misalnya stunting ini tidak kasat mata. Dan banyak ibu menormalisasi ini, misalnya di umur 1 tahun lebih harusnya anaknya sudah bisa apa, oh, abangnya juga gitu dulu ya. Ini banyak menormalisasi yang hal-hal seperti ini. Padahal ternyata ini gejala-gejala stunting. Ini kan punya standar ya stunting. Ini umur sekian sampai sekian sudah bisa balik badan, umur sekian sampai sekian sudah bisa berdiri, terus sampai dia bisa berbicara. Nah, ada orang-orang masa lalu ya, orang-orang yang zaman dulu yang bilang, ah gak apa-apa tuh umur 3 tahun, dulu mamanya juga umur 3 tahun ngomongnya masih cedal gitu ya, masih belum normal gitu ya. Padahal ini kan gejala stunting. Ya, ini harus, kalau misalnya ada gejala-gejala seperti ini kan harus dibawa ke ini ya, ke dokter atau ke posyandu ya.
2: Iya, posyandu. Jadi jangan tunggu sampai ada masalah gitu ya.
0: Jangan tunggu masalah datang.
2: Iya, jangan tunggu masalah datang, tapi setiap bulan harus datang ke posyandu, rutin setiap bulan.
0: Baik. Gitu. Ini Kak Arista, aplikasi atau sistem digital apa yang saat ini umum digunakan untuk mendukung layanan posyandu?
2: Ya, jadi sistem aplikasi digital itu ada beberapa secara nasional seperti EPPG GBM, itu elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Kemenkes. Ada juga seperti Si Gizi Terpadu, itu juga suatu aplikasi nasional untuk memantau pelaporan gizi dan turunan-turunan yang lainnya, Bang Asro. Nah, itu turunan yang lainnya yang dikembangkan oleh pemerintah untuk tingkat lokal, seperti itu. Nah, saat ini itu semua ada juga dari beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang mengembangkan kebutuhan-kebutuhan lokal seperti yang hari ini kami akan jelaskan, yaitu AA Podita. Jadi aplikasi posyandu digital bayi balita, yang mana ini diperuntukkan khusus untuk ibu-ibu kader di posyandu tingkat gampung. Nah, aplikasi ini meskipun kader sendiri tidak mempunyai latar belakang teknis, tetapi tetap bisa mengoperasionalkannya karena hanya menginput data dasar seperti nama, tinggi badan, berat badan, langsung keluar hasilnya. Nah, artinya aplikasi-aplikasi digitalisasi di Indonesia ini saya lihat itu saling bersinergi, saling melengkapi. Ada aplikasi yang berjenjang dari Kemenkes, ada Si Gizi tadi, terus juga ada aplikasi-aplikasi lokal yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, tapi itu tujuannya satu, yaitu supaya datanya nggak telat. Nah, seperti itu.
0: Ini Mas, untuk mempercepat tracking ya, kalau ada sakit apa gitu ya.
2: Betul.
0: Baik, ini kan di posyandu kita kan mengenal buku pink ini, buku panduan untuk ibu-ibu yang mulai dari masa kehamilan. Nah, apa sudah diterapkan di aplikasi digital saat ini?
2: Iya, buku pink itu masih tetap di bawah. Karena apa? Transisi antara manual, kita bilang sistem manual ya. Transisi antara sistem manual dengan digital itu kalau kita bilang kenyataannya itu sulit.
0: Masih berjalan,
2: ada tantangan-tantangan tersendiri yang nggak langsung besok harus pakai handphone, bawa handphone.
0: Tetap nggak semua ibu-ibu juga punya Android gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Jadi masih ada kendala-kendala di lapangan ya.
2: Masih ada. Jadi kendala-kendala di lapangan yang sering sekali kita temui yang sekarang ini sedang kita jalankan ya, Bang Asro. Jadi yang pertama itu adalah jaringan internet.
0: Belum merata
2: jaringan internet yang belum merata. Terus yang kedua itu kebiasaan. Jadi kebiasaan menggunakan manual seperti itu. Terus perangkat ya, smartphone-nya itu kadang memorinya nggak cukup gitu ya. Itu masih ya. Terus yang lebih ini kan kita kader-kader kita ini banyak senior-senior nih Mas Asro. Jadi mereka biasa menulis. Terus juga mereka itu takut adanya kesalahan data karena ini bersangkutan tentang kesehatan anak-anak. Nah, jadi mereka itu nulis aja, tapi tidak apa-apa, tetap kita selalu dampingi seperti itu sampai mereka menjadi mandiri.
0: Baik. Nah, ini Bang Zulkarnain, ini apa bentuk teknologi digital yang bisa diterapkan di posyandu untuk mendukung pemantauan tumbuh kembang anak ini, Bang?
1: Ya, yang ini berdasarkan pengalaman kami yang kami lakukan ya. Jadi untuk teknologi digital yang sudah kami terapkan itu dimulai dari pengukuran terlebih dahulu. Jadi pengukurannya itu kita kalau dulu masih menggunakan timbangan yang ada jarumnya itu atau kita sebut manometer. Nah, itu sekarang kita sudah menggunakan timbangan digital di mana hasilnya lebih akurat karena untuk komanya aja sudah ada gitu. Pengukur tinggi badan juga seperti itu. Jadi kita sudah gunakan yang digital juga. Jadi angkanya lebih akurat sampai ke desimalnya. Kemudian teknologi berikutnya adalah pencatatan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Arista, yaitu aplikasi AA Podita itu sendiri. Nah, di dalam aplikasi itu kita bisa menginput data hasil pengukuran tadi, kemudian juga akan terbaca langsung klasifikasinya masuk ke mana anak tersebut. Apakah tinggi badannya normal, apakah masuk ke stunting atau sangat stunting. Kemudian teknologi berikutnya adalah ada grafik yang muncul di situ. Jadi kalau tadi Bang Asrul sempat menyinggung buku pink itu kan biasanya orang berpatokan kepada yang namanya grafik, ya. Karena ibu-ibu mungkin lebih mudah ngeliat grafik.
0: Benar.
1: Iya, dibandingkan dengan angka-angka. Jadi kita juga memunculkan grafik tersebut di aplikasi. Jadi begitu datanya itu di bulan ini Z-score sekian, kemudian bulan berikutnya Z-score sekian, itu akan terlihat grafiknya naikkah apa turunkah, apa dia mendekati ke garis merah, karena garis merah itu indikasi stunting. Nah, kemudian berikutnya lagi kita juga menambahkan fitur, yaitu informasi dan edukatif. Nah, jadi ibu-ibu ataupun kader itu bisa membaca informasi-informasi terkait dengan tumbuh kembang anak. Selain itu kita juga menambahkan puluhan menu MPASI dengan bahan pangan lokal, Bang. Jadi bahan pangan lokal yang mudah didapatkan, sehingga MPASI yang dibuat oleh ibu-ibu itu nggak perlu mahal, tapi cukup dengan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat.
0: Yang
1: ada di lingkungan sekitar. Baik lagi tadi bahwa kita daerah pesisir, ya. Jadi kami banyak mungkin memasukkan menu-menu yang bahan dasarnya itu seperti ikan, udang, pokoknya bahan seafood, Bang. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan seperti mungkin moringa atau yang lebih kita kenal dengan daun kelor. Nah, itu kan kaya sekali dengan zat gizi. Ya, jadi itulah beberapa digitalisasi yang sudah mulai kami terapkan di masyarakat saat ini. Gitu.
0: Ya, ini banyak bahan-bahan yang masyarakat tidak peduli, ya.
1: Iya, betul.
0: Ternyata ini manfaatnya besar, seperti daun kelor. Dulu kan enggak ada yang peduli apa sih daun kelor, ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah banyak yang memanfaatkan daun kelor menjadi teh misalnya, ya.
1: Betul.
0: Jadi sayur-sayuran.
1: Iya, bahkan jadi makanan-makanan yang disukai oleh anak-anak, mungkin kayak agar-agar gitu, ya. Atau minuman-minuman manis yang biasa mereka beli kan, yang kayak ada pakai susunya. Iya. Itu juga bisa kita buat dengan daun kelor.
0: Nah, ini digitalisasi Posyandu ini sangat penting, ya, ternyata, ya. Ini sangat membantu sekali untuk masyarakat, ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Yang tadinya masyarakat tidak tahu hal-hal yang di lingkungannya ternyata bisa digunakan ini.
1: Benar.
0: Saat ini
1: dekat sekali padahal.
0: Dekat sekali, ya.
1: Iya.
0: Seperti misalnya daun kelor inilah yang paling dekat, ya. Yang dulu tidak dipedulikan, ya. Tidak dimaksimalkan penggunaannya. Sekarang sudah banyak sekali yang memanfaatkannya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, ini dari sisi keperawatan, bagaimana digitalisasi ini membantu kader Posyandu dalam mendeteksi gejala stunting ini, Bang?
1: Oke, kalau dari keperawatan, saya jelaskan sedikit dulu bahwa kami keperawatan itu punya beberapa bidang keilmuan, Bang. Jadi ada fokusnya sendiri. Nah, saya di sini berfokus di keperawatan komunitas, yang kegiatannya lebih ke promotif, preventif, ya. Jadi di keperawatan komunitas itu deteksi dini itu adalah kunci dalam kegiatan kami, gitu. Jadi di dalam keperawatan, karena deteksi dini itu menjadi kunci, maka melalui digitalisasi ini kita bisa mendeteksi secara cepat kasus stunting tadi. Nah, dan itu sangat membantu kerja kita untuk melakukan upaya promotif dan preventif. Nah, karena memang kan yang namanya mencegah itu lebih mudah, Bang, dibandingkan dengan mengobati. Nah, sehingga bisa dibilang mungkin kami mencari masalah, gitu, ya. Tapi bukan berarti membuat masalah, itu hal yang berbeda. Ya, kami mencari masalah atau kami mengejar masalah sebelum masalah itu mengejar kita. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam keperawatan, peran kader itu juga sangat penting, ya. Keperawatan di dalam keperawatan komunitas tentunya. Jadi kader di sini adalah ibaratnya tangan dan mata kami di lapangan, karena mereka yang bertemu dengan ibu dan balita setiap bulan, Bang. Nah, melalui digitalisasi ini, maka yang kami harapkan adalah ini bisa menjadi kacamata yang lebih tajam bagi kader, sehingga kasus-kasus tadi bisa terdeteksi lebih cepat dan bisa dicegah sebelum menjadi kasus yang lebih berat. Seperti itu, Bang.
0: Baik. Jadi ternyata memang kita mencari masalah untuk diselesaikan, ya, bukan membuat masalah.
1: Bukan membuat masalah.
0: Ini mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, di lapangannya. Ini kenapa bisa menjadi seperti itu? Ini untuk mencari solusi agar permasalahan ini bisa selesai, ya.
1: Betul.
0: Ini diterapkan di sistem digital ini, ya.
1: Iya.
0: Baik. Kak Arista, ini bagaimana digitalisasi ini membantu, maksud kami apa kendala teknis nih yang sering dihadapi kader Posyandu saat pertama kali menggunakan sistem digital?
2: Ya, kendala teknisnya itu seperti tadi yang saya katakan, Bang. Yaitu internet, ya keterbatasan jaringan internet yang di wilayah pesisir atau jauh dari perkotaan itu seringkali tidak stabil. Yang kedua itu yaitu kebiasaan dengan sistem manual, terus juga kebiasaan hanya menulis, sama usia, usia karena banyak kader-kader yang senior tadi, jadi karena banyak-banyak kader yang senior tadi hanya lebih sering menulis, mencatat, jadi agak canggung, merasa sangat canggung untuk menggunakan aplikasi digitalisasi.
0: Kadernya aja masih manual.
2: Iya, iya. Jadi tapi nggak apa-apa, itu suatu hal yang wajar, namanya juga transisi, transformasi pasti banyak sekali tantangan. Nah kami di sini itu bertugas untuk terus memantau, mendampingi untuk supaya digitalisasi ini bisa digunakan oleh kader secara mandiri. Nah itu.
0: Nah dia. Selain kader-kader yang sudah senior ini ya, ini kan terkendala dengan jaringan internet dan mungkin transformasi digital. Ada masalah apa lagi nih di lapangan yang sering terjadi nih dikeluhkan sama kader?
2: Iya, yang paling sering kali dikeluhkan sama kader itu ya, selain dengan internet dan lain sebagainya, itu budaya, budaya tadi kebiasaan ya, ada terus juga ini bang, ketakutan, kecemasan tadi, kecemasan karena ini menyangkut tentang status gizi, kesehatan anak.
0: Waduh, ketawa nih ya, gak dikasih makan anaknya.
2: Jadi kan ketika dia udah siap menimbang, siap mengukur tinggi badan, dia takut salah untuk menginput. Deg-degannya apa saat kami tanyakan, apakah anak ini stunting, gak stunting? Takutnya dia ketika menginput data, anak ini stunting gitu. Gara-gara dia, karena hasilnya tuh langsung keluar nih bang ya. Hasilnya langsung keluar. Kalau dulu kan harus hitung-hitung dulu, baru nanti berapa minggu keluar hasil, oh memang anak itu stunting gitu ya. Sekarang ketika dia langsung menginput, keluar stunting, dia takut disalahkan gitu.
0: Merasa tidak enak ya.
2: Iya, merasa tidak enak karena memang langsung keluar ya hasilnya. Padahal ya itu deteksi dini ya, lebih bagus ketahuan sekarang daripada nanti-nanti.
0: Nah, sekarang itu bisa dicegah ya.
2: Iya, benar.
0: Ini bagaimana strategi meningkatkan literasi digital bagi kader dan ibu-ibu tingkat desa atau kampung?
2: Ya, untuk meningkatkan literasi digital ini adalah itu kita bertahap ya bang ya, bertahap dan tidak menggurui. Jadi kuncinya itu dekat, sederhana, dan berkesinambungan. Jadi yang langkah pertama yang kami lakukan adalah pelatihan secara langsung dan pendampingan tatap muka, karena praktek itu lebih efektif ya daripada hanya membaca teori gitu. Jadi kami lakukan pendampingan secara langsung. Yang kedua, kami membuat kader champion, ya namanya kader champion atau kader percontohan. Di sini kan kader itu latar belakangnya beda-beda, kecepatannya, kebiasaannya juga beda-beda gitu. Jadi kader-kader yang mempunyai kebiasaan atau cepat dalam belajar itu kami jadikan kader champion untuk kami bawa nantinya ke posyandu-posyandu yang lain, sehingga kader tersebut bisa mengajari kader-kader yang lainnya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kami menyiapkan panduan sederhana yang tidak hanya mulu teori tetapi ada gambar-gambar yang bisa dilihat. Nah, yang keempat itu apa? Evaluasi atau pendampingan secara berkesinambungan tadi. Nah, kami lakukan itu bersama mahasiswa. Mahasiswa turun, dosen pendamping turun untuk melakukan pendampingan terus-menerus kepada kader, dan juga kami membuat WhatsApp grup, bang. Jadi dalam WhatsApp grup ini apa-apa saja yang menjadi kendala bisa langsung dikonsultasikan, dan kami mencarikan solusinya sehingga digitalisasi ini bisa mandiri diterapkan di lapangan.
0: Nah ini kan seperti yang di awal sempat saya singgung masalah kesadaran masyarakat ini terkait pentingnya posyandu dan mungkin mengenai digitalisasi posyandu ini juga ya. Nah ini bagaimana kader-kader ini meyakinkan masyarakat ini bahwa ke posyandu ini penting. Ini kan masih banyak yang mungkin tingkat di daerah atau di pesisir ya, ini tingkatnya lebih rendah daripada di perkotaan mengenai sadar posyandu ini, bagaimana nih?
2: Ya, jadi kan itulah pentingnya edukasi. Jadi memang itu nggak langsung saat itu juga hari ini kita lakukan edukasi, besok langsung dateng gitu ya, berturut-turut enggak. Jadi edukasi yang terus-menerus kami lakukan, kami yakinkan dari mulai tingkat kader. Kader kan lebih dekat nih ke masyarakat. Sementara kita kan dari perguruan tinggi ini, jadi yang lebih dekat dulu sama masyarakat. Itu kita datang memang sehari, dua hari, memang agak kurang nih ke posyandunya. Tetapi setelah terus-menerus kita gaungkan dan kita kasih lihat bukti nyata untuk digitalisasi, mereka datang, Bang. Mm-hmm.
0: Jadi ini dengan usaha terus-menerus ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi jangan kadarnya yang menyerah ya, iya, untuk mengedukasi masyarakat ya.
1: Iya, mungkin bisa saya tambahkan satu lagi, Bang, kolaborasi penting juga. Iya. Karena berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa kader tuh kadang ngeluh ke kita gitu, iya, Pak, ini kami ngerasa masyarakat ini nggak mau dengar. Iya. Mungkin karena mereka ngerasa ya kami cuma tamatan SMA gitu, iya, Pak. Nah, jadi kami kader bilang ke kami gitu bahwa mereka inginnya bahwa dari pihak perguruan tinggi gitu atau dari tenaga kesehatan itu lebih sering-sering berkolaborasi dengan mereka dalam melakukan persuasif kepada masyarakat, hmm, sehingga mereka mau untuk datang ke posyandu tadi, yeah, ya karena kan kadang ada dalam psikologis disebutkan bahwa kadang hubungan dekat itu membuat kita kayak sepele gitu, yeah, ya kan, yeah, kan dekat nih kader kan orang paling dekat, yeah, dengan masyarakat,
0: masyarakat tapi kadang juga gitu,
1: iya, jadi kadang karena merasa dekat ya udah cuman dia yang ngomong gitu kan, yeah, ya, jadi kadang-kadang dengan munculnya sosok yang mereka anggap lebih bisa dipercaya atau mungkin keilmuannya lebih sesuai di kesehatan gitu ya, dari pihak puskesmas kah, dari pihak dinas kah, atau dari pihak perguruan tinggi kah, mungkin itu bisa menjadi kunci juga. Jadi melalui kolaborasi tersebut masyarakat akan jadi lebih patuh untuk datang ke posyandu.
0: Hmm. Artinya gitu, ini selama ini kolaborasi banyak teman-teman dari mahasiswa yang mengedukasi,
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Di pentingnya posyandu ini ya.
1: Iya.
0: Baik. Bang Zulkarnain ini apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan sistem digital di posyandu terutama di daerah pinggiran ya, daerah pelosok di Aceh ini, Bang?
1: Iya. Jadi memang kalau bicara tantangan mungkin hampir sama dengan kendala teknis tadi ya, Bu Arista ya. Mungkin ya, mungkin saya tambahkan aja yang tadi belum disebutkan oleh Bu Arista. Yang pertama dari segi literasi ya, mm-hmm, dari segi literasi yang kita tahu bahwa masyarakat kita mungkin untuk mencari informasi tentang posyandu itu sendiri atau tentang stunting itu sendiri, tentang tubuh kembang itu sendiri mungkin masih belum begitu antusias, mm-hmm, ya. Sehingga itu menjadi tantangan untuk kami. Gimana caranya kami membuat media yang membuat mereka jadi lebih tertarik, seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah dari segi faktor budaya tadi, kebiasaan, tapi saya di sini mau menambahkan dari segi bahasa. Yeah. Dimana kalau masyarakat kita itu bahkan kader-kader yang khususnya di desa binaan yang sedang kami tangani ini, Bang. Ini mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Aceh.
0: Bahasa daerah ya.
1: Bahasa daerah, iya. Jadi kalau kita ngomong dengan bahasa Indonesia, jadi mereka cuma dengar aja gitu, tapi nggak ada interaksi.
0: Iya.
1: Tapi ketika kita ngomong dengan bahasa Aceh, ternyata muncul banyak pertanyaan dari mereka. Jadi ngerasa lebih apa ya, terbuka merekanya gitu. Mungkin dan itu tantangan yang kita temukan di lapangan. Dan tantangan itu ya kita siasati sebisa mungkin supaya itu bisa menjadi peluang untuk kita, gitu.
0: Mungkin mungkin juga ini di daerah pinggiran ya atau daerah pelosok, yeah, ini, yeah, banyak masyarakat yang kurang memahami bahasa,
1: betul,
0: Indonesia,
1: Bang,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi di saat kita berinteraksi mereka mau nanya ini apa yang harus saya tanyakan ini ya,
1: yeah,
0: dengan bahasa Indonesia.
1: Indonesia
0: ya,
1: gitu.
0: Kalau jadi saya ngomong bahasa Aceh takutnya si bapak ini nggak ngerti bahasa, yeah, Aceh ya. Ini
1: betul,
0: banyak,
1: betul,
0: yang hal seperti itu ya.
1: Iya, betul. Jadi yang menjadi kendala tantangan kita di lapangan mungkin bukan aplikasinya ya, tapi bahasa, manusianya, ya, bahasanya. Dan itu sebenarnya kabar baik. Kenapa? Karena manusia ini bisa didampingi, bisa dilatih, dan itu menjadi peluang untuk kita, Bang.
0: Iya. Ya. Ini artinya untuk yang mensosialisasi atau mengedukasi di daerah-daerah harusnya orang daerah juga ya yang,
1: iya,
0: mengerti bahasa daerah ya.
1: Iya.
0: Ini kalau misalnya datang tim dari pusat, ini nggak bisa bahasa daerah, ini
1: ya, berarti harus ya, didampingi,
0: harus
1: nih,
0: didampingi ya,
1: gitu.
0: Inilah pentingnya kolaborasi, Bang, ya.
1: Betul.
0: Baik, ini bagaimana ini peran keluarga dan orang tua agar pemanfaatan teknologi ini benar-benar efektif mencegah stunting, Bang?
1: Ya, kalau bicara peran keluarga tentu sangat penting, Bang, ya. Dan keluarga memang di sini sangat kita libatkan secara aktif. Karena tadi mungkin fitur-fitur sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa banyak fitur-fitur yang bisa digunakan oleh orang tua dan keluarga. Karena pada prinsipnya secanggih apapun alat itu tidak bisa menyuapi anak.
0: Iya.
1: Yang bisa menyuapi tetap ibunya,
0: tetap ibunya,
1: tetap orang tuanya, tetap keluarganya gitu. Jadi kalau tanpa

0: real dari digitalisasi tadi bang. Jadi datanya akurat, datanya jelas, sehingga dari data tersebut mereka tahu berapa kebutuhan gizi si anak, makanan apa yang harus diberikan, seperti itu.
1: Apalagi kalau misalnya si anaknya besar ya, ini misalnya besar, ini kebutuhan gizinya berbeda ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik, ini Kak Arista, sejauh mana data digital Posyandu dapat digunakan untuk mengambil kebijakan pencegahan stunting yang lebih tepat sasaran?
2: Ya, jadi kalau misalnya ditanya sejauh mana, itu sangat jauh ya Bang ya. Ini kalau misalnya kita, ini itu menjadi suatu kekuatan besar digitalisasi Posyandu. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan, itu tembak di tempat yang terang versus tembak di tempat yang gelap. Nah, apa itu? Dengan digitalisasi Posyandu, itu datanya sudah akurat, sistematis, berkesinambungan. Jadi pemerintah itu bisa melihat peta sebaran di stunting dengan detail. Nah, sehingga apa? Sehingga baik dari tingkat pemerintah, kecamatan, kota, kabupaten, nah itu bisa langsung tahu wilayah mana yang terkena stunting, sehingga bisa menangkap apa kebijakan yang harus kita lakukan, seperti itu. Contoh misalnya ada satu wilayah yang terkena stunting. Nah, wilayah tersebut angka stuntingnya itu sangat tinggi. Pemerintah langsung bisa mengambil wilayah tersebut untuk dapat diberikan edukasi tentang gizi. Terus juga petugas-petugas kesehatan itu bisa datang ke rumah-rumah tanpa harus langsung menyamaratakan semua wilayah, seperti itu. Nah, di situ juga bisa dilakukan evaluasi keefektifan program. Nah, di situ kita lihat apakah program ini memang benar-benar berjalan, sehingga kalau memang benar-benar berjalan bisa dilihat dari digitalisasi tersebut, benar nggak angka stuntingnya itu turun, benar nggak sumber dananya itu tepat sasaran nggak, efektif nggak. Disitulah evaluasi program itu berjalan, tidak hanya sekedar asumsi belaka tetapi berdasarkan data yang ada.
1: Jadi kalau misalnya pemerintah mau tracking ya, atau mau mencari data, ini gak meraba-raba lagi ya.
2: Betul.
1: Memang sudah ada digitalisasi ini, dia terkoneksi ya.
2: Betul.
1: Ke server pusatnya sendiri ya pastinya.
2: Betul, jadi seperti aplikasi Aapodita yang kami buat itu bisa diakses oleh puskesmas, bisa diakses juga oleh dinas kesehatan. Sehingga lebih cepat, kalau dulu kan butuh waktu berminggu-minggu ya. Direkap dulu dari Posyandu, direkap dulu ke puskesmas, direkap dulu baru dikasih ke dinas gitu ya. Jadi itu butuh waktu berminggu-minggu. Nah, dengan aplikasi digitalisasi ini dipangkas habis, jadi bisa langsung terlihat di situ.
1: Waktu sewaktu ada perintah dari pusat nih, cari daerah-daerah yang masih tinggi stunting. Nah, ini dinas kesehatan langsung men-tracking dari aplikasi ini ya.
2: Benar.
1: Ini langsung keluar datanya, ini daerah ini masih tinggi tingkat stuntingnya. Jadi untuk terjun ke lapangan juga lebih cepat, dan pencegahan lebih cepat diatasi ya.
2: Iya, benar.
1: Ini mempersingkat waktu.
0: Betul.
1: Untuk proses mencegah stunting ini ya.
2: Betul.
1: Baik, ini apa peran perguruan tinggi khususnya UBP ini Kak dalam mendampingi transformasi digital Posyandu di Aceh?
2: Iya, peran universitas universitas atau perguruan tinggi ini sangat berperan Bang di dalam digitalisasi Posyandu yang sedang kami kembangkan. Baik dari Universitas Bumi Persada berkolaborasi dengan Universitas Syekh Kuala, itu melakukan pengabdian masyarakat untuk membuat inovasi seperti yang saya katakan tadi, Aapodita. Nah, inovasi ini bukan hanya sekedar produk, tapi riset dan hasil mendalam yang kami lakukan, permasalahan-permasalahan apa yang ada di lapangan, sehingga terciptalah aplikasi Aapodita tadi. Nah, bukan hanya itu, dari aplikasi Aapodita ini kami juga melakukan pendampingan, kami melakukan pelatihan secara langsung, kami juga mengembangkan aplikasi itu jika ada masalah-masalah yang kami temukan di lapangan. Nah, yang paling penting, kami mengajak mahasiswa kami untuk terjun ke lapangan, untuk dapat langsung berjumpa dengan kader, untuk melihat nyata di lapangan masyarakat itu permasalahannya itu bagaimana. Nah, itu sejalan dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari inovasi digitalisasi yang kami buat ini.
1: Baik, Bang Zulkarnain, apakah ada contoh keberhasilan penerapan posyandu digital yang bisa menjadi

0: di pembelajaran bagi daerah lain, Bang?
1: Oke, baik. Jadi contoh keberhasilan mungkin bisa kami contohkan dengan lokasi yang kegiatan kami sekarang ya, Desa Binaan Bumi Persada tadi di Blangte, di Loksmawe. Jadi contoh keberhasilannya adalah di awal kami datang ke situ, di tahun awal tahun 2025, ada 7 angka kasus stunting pada balita. Nah, alhamdulillahnya setelah hampir setahun setengah kami berkegiatan di sana dengan menerapkan digitalisasi posyandu ini, kemudian juga dengan mengajarkan mereka membuat MPASI dengan menggunakan pangan lokal tadi, alhamdulillah sudah berkurang, Bang. Dari 7 menjadi 4. Iya, jadi ada 3 anak yang keluar dari kasus stunting tersebut. Nah, jadi mungkin 3 anak ini bukan cuman menjadi data di laporan ya, tapi bagi kami 3 anak ini adalah menyelamatkan 3 masa depan generasi bangsa. Kemudian selain itu, di posyandu terakhir di bulan Juli 2026 kemarin, ternyata terdeteksi 2 anak yang mengarah, tapi belum stunting, Bang, mengarah ke stunting. Artinya grafiknya udah mulai turun nih, hampir-hampir nyinggung garis merah, tapi belum.
0: Gejala masih
1: ya? Iya, gejala. Nah, ini juga satu kebanggaan buat kami, bukan bangga karena mereka hampir stunting ya, kebanggaannya adalah aplikasi kami berarti bekerja. Karena cepat mendeteksi sebelum masalah terjadi. Iya. Artinya masih bisa diselamatkan ini, Bang, 2 orang anak
0: masih
1: ini.
0: Masih bisa dicegah ya?
1: Iya, betul. Iya. Ibaratnya kayak alarm asap, Bang. Yeah. Alarm asap di hotel-hotel atau di luar ruangan itu kan, kalau misalkan dia ada asap, alarmnya berbunyi. Yeah. Tapi bukan alarmnya yang salah nih, tapi asapnya. Jadi masalah ini cepat terdeteksi, cepat kita bisa tangani.
0: Iya.
1: Yeah. Seperti itu.
0: Baik. Mungkin apa harapan Bang Julkarin terhadap sinergi antara kampus, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung digitalisasi posyandu ini?
1: Oke, jadi seperti tadi disampaikan bahwa peran dari kampus atau perguruan tinggi adalah meneliti, kemudian mengembangkan inovasi yang di sini dalam khususnya adalah AA Podita, kemudian juga melakukan pendampingan kepada masyarakat. Sedangkan peran pemerintah adalah menyediakan infrastruktur, kemudian membuat regulasi atau kebijakan, dan juga menyediakan dana ya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih mungkin pada kesempatan ini untuk DPPM Kemdikti Saintek karena sudah mempercayakan kami untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah peran masyarakat dalam, kalau kader mungkin perannya adalah menjalankan aplikasi ini atau digitalisasi ini, sedangkan peran dari orang tua adalah merasakan langsung manfaatnya. Jadi harapan kami adalah dengan adanya sinergisitas antara perguruan tinggi ataupun kampus, kemudian pemerintah dan juga masyarakat, semoga digitalisasi ini tidak berhenti sampai di sini saja. Jadi bukan hanya program sesaat saja, tapi terus berkelanjutan, Bang. Sehingga ini membawa manfaat yang besar bagi anak bangsa, kemudian juga bisa direplikasi di daerah lain, bukan hanya di Aceh saja bisa diterapkan, tapi juga bisa dicontoh dan direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia.
0: Seperti baik, itu. Mungkin ada pesan yang disampaikan, Bang, sebagai penutup?
1: Pesan terakhir kami adalah teruslah melakukan edukasi ya, kemudian juga berkolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian antara pemerintah dan masyarakat, karena hari ini kasus stunting ini belum selesai gitu. Nah, memang kasus stunting ini pernah sangat hangat dibicarakan beberapa tahun lalu, tapi hari ini kan sudah seperti mulai padam. Tapi kalau kita lihat angkanya, angka ini belum berhenti. Artinya ini harus terus diupayakan. Semoga dengan adanya digitalisasi posyandu ini bisa menjadi salah satu kunci untuk mendeteksi secara dini dan cepat dicegah sebelum terjadi.
0: Baik, mungkin Kak Arista, ini terakhir pesan penting untuk para orang tua agar lebih aktif memanfaatkan layanan posyandu digital demi mencegahnya stunting ini.
2: Baik, pesan saya sederhana namun penting, yaitu jangan tunggu anak sakit atau punya masalah baru datang ke posyandu. Ingat, stunting itu tidak kasat mata. Orang tua menyadari anak baru sudah berumur 2-3 tahun baru ketahuan itu stunting. Padahal posyandu itu sudah dilakukan secara rutin. Nah, ingat periode emas itu adalah di 1000 hari kehidupan. Jadi mencegah itu lebih baik dan murah daripada mengobati. sehingga mencegah itu bukan hanya dari kader saja, bukan kadernya yang mencegah, tetapi kita bersama orang tua, bersama keluarga, masyarakat, pemerintah, petugas kesehatan, perguruan tinggi, bahkan pemerintah, itu sama-sama mari kita bergandeng tangan untuk membawa anak ke posyandu dan memanfaatkan digitalisasi yang ada di posyandu demi generasi Aceh yang lebih sehat dan cerdas dan bebas stunting.
0: Baik, terima kasih Bang Zulkarnaini dan Kak Arista ya sudah bergabung bersama kami dalam Beranda Asta Cita Digitalisasi Posyandu untuk Pencegahan Stunting. Saya akhiri Beranda Asta Cita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Ada Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Michel. Michel!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Senpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki
4: Thank you.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domina Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskop yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhyiddin Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga Oni, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino.

Kupat Kiri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, salam sehat dan salam olahraga.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Salon Seven ya, lagu yang dipopulerkan oleh Salon Seven. Emang lagunya Salon Seven sih yang cukup populer di masanya, yang kembali dibawakan oleh Hendra Azed. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Biren AKBP Yul Henry dan Kasat Reserse Narkoba Polres Biren AKP Fahru Razi beserta seluruh jajaran yang berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10,6 kilogram. Menurut Haji Uma, keberhasilan tersebut merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polres Biren dalam memberantas peredaran narkotika yang selama ini menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Anggota Komite 1 DPD RI itu menilai pengungkapan lebih dari 10 kg sabu merupakan capaian yang sangat penting dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di Aceh. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas, termasuk menangkap pihak-pihak yang masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO maupun aktor utama di balik peredaran barang haram tersebut. Haji Uma juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi kepada aparat kepolisian sehingga pengungkapan kasus tersebut dapat dilakukan. Menurutnya, pemberantasan narkotika memerlukan kolaborasi semua pihak karena dampaknya sangat besar terhadap masa depan bangsa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hibur Anda di tengah suasana siang hari ini di mana kota Banda Aceh, khususnya di seputaran Belang Padang, diguyur hujan ringan hingga saat ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu berjudul Itu Aku Bersama Hendra Azad sudah Anda dengarkan. Ini lagunya...

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya nggak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini. Tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi menandatangani nota kesepakatan pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ULTP4GN sebagai langkah memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Aceh Barat. Penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan pada Senin 3 Agustus 2026 di Aula Kantor Bupati Aceh Barat. Melabuh kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, Ketua DPRK Aceh Barat Haja Siti Ramazan, Kepala BNNK Banda Aceh Kombes Pol Dani Chandra Nugraha, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta para kepala perangkat daerah. Pembentukan ULTP4GN merupakan bagian dari penguatan tata kelola program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melalui kolaborasi lintas sektor, kehadiran unit ini diharapkan mampu mengintegrasikan layanan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Baik, berdengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah salat zuhur di kesempatan hari ini.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Sari berita. Komisi 7 DPR RI dan Kemenkraf gelar workshop monetisasi konten kreatif. 19 warga di Mongedong Aceh Utara jalani pengobatan TBC di puskesmas tempat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi Stain Teguh Dirundeng Melabo, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teuku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
3: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
2: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
4: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
2: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
1: Puskesmas Mongedong terus memperkuat upaya pengendalian TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: UPTD Puskesmas Mongedong Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedong Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan, agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
6: TBC yang ada di Mongedong ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
5: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
6: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
5: Saat ini Puskesmas Menggedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Menggedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Ragam kegiatan edukatif, sosial, dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
7: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
8: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
9: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
7: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawi Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Weilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Weilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan 100% Indonesia Berjaringan yang di siang hari ini akan menghadirkan Anet. Pastinya akan dipandu oleh Ihsan Tadore, Fit Dede Firdaus. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bang Kaget. Saat aku kaisarnya sibuk bedah rumah ya, iya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya
1: ya
0: tinggal.
1: Ya baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa
0: ya.
1: Nanti.
0: Cocok ya. Kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro Satu,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: Isan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia,
0: betul,
1: nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya Pendengar Pro Satu ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu,
1: mm-hmm,
0: aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget.
1: Serius
0: banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia,
1: mm-hmm,
0: Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu Tulus lah Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Iya. Yeah.
1: Teh Hijau juga
0: literally
1: sih. Hari-hari berarti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh, Sat.
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi enggak saat semua orang maca di wish apalalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Bro Satu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya.
1: Jadi
0: papi ya.
1: Papi
0: Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro Satu ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih
0: nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan
1: ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Halo, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rolly Utahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat, walafiat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget,
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramalan-ramalan yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang pasti yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke, deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih? Judul lagu Sembunyi dari Bumi.
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya. Mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Iya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: Oh, 1 jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Pak Nisan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana. Ada Mbak Rahma. ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurya di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yeah, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ibu sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, di ya kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
2: Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya,
1: yes,
2: Kaisan ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, katanya tuh saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa banget,
1: ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak.
5: Iya.
2: Sama ya.
5: Iya, iya.
2: Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Mm-mm. Anak bukan buat anak.
5: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Mm-mm. Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Kita jadi Kak Ari Jawari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kaisan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar. Ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan Padang.
2: Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi. Sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya, Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Karulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan ya, asli Padang nggak sih, udah gak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru. Atau apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes. Ya kan?
2: Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya, jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
2: Wah, enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak enak. Ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Yeah. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Iya.
1: Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya.

0: penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo. Salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia. Bang Isan sama Saruli.
1: Terima kasih
2: yang Kak Gazi.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Isan, mau jalan-jalan kemana lagi?
3: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
1: Tapi,
3: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
1: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
3: Iya.
1: Margamu kan? Dari sana.
3: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak.
1: Karena belum pernah.
3: Jaraknya jauh kali lah.
1: Oh ya.
3: Dia harus nyebrang dulu gitu.
1: Oh.
3: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
1: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
3: Iya, nyebrang pulau.
1: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
3: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
1: Pak Albert. Halo.
3: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
3: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
3: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat?
3: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh lumayan tuh ya.
3: Lumayan.
1: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
3: Pasti dong.
1: Eh kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
3: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
3: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
3: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
3: Sama siapa?
1: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
3: Boleh
1: ke puncak gunung ya?
3: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Isan juga hari ini ya.
3: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini Isan?
3: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
1: Asik.
3: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
3: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Isan ya.
3: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Isan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
3: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya.
1: Ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Isan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Terlalu Lestari.
1: Iya iya iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jokes-jokesan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Ruli.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan.
0: Iya, benar, dasar.
1: Itu lucu,
0: lucu
1: itu
0: banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ihsan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang jadi, membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: oh, anak band banget kamu zaman dulu ya.
1: Aku anak band.
0: Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Harus yang karya bangkan Indonesia.
1: Iya. Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wah. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica. Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang
1: Iksan. Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh,
1: Bang
0: boleh, boleh, boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama gak telepon sama Mbak
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh, karo. Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu.
3: Oh.
0: Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh, Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung pakai kangkung, tumis kangkung pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di itu di Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan.
0: Mm-mm.

0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja saya panggilnya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Irsan sama
0: Kak Ruli,
1: selamat tugas
0: yang kami selesai
1: semuanya selalu.
0: Terima kasih,
1: Kak Isha. Selamat nonton loh. Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
2: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
2: Warna favorit aku Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: pas makan dulu.
1: Saya dokter-dokteran sih. Eh takut.
0: Enggak, tapi bener kok.
1: Iya kan?
2: Boleh enggak sih?
1: Salam boleh. Salam katanya.
2: Aku mau salam sih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
2: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo.
1: Mm-mm.
2: Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya sip. Buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
1: Irsan
2: sama
1: Kak Uli,
2: selamat tugas
1: dan sampai selesai semester selalu. Terima kasih,
2: Kak Icha. Nonton loh. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sutralah kalau gitu. Mm-mm. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
0: Boleh lah.
1: Warna favorit kamu apa?
0: Warna favorit aku? Magiku Hibini.
1: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri. Mm-mm. Tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Okay.
0: Ya lagi.
1: Kakak aja.
0: Aja ya.
1: Sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Tapi kok gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Aku betul.
1: Nah dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diem-diem gitu lah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantik, aku. Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita
1: gitu.
2: Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Soft spoken ini.
0: Ya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat anak ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Nggak ada. Ya. Kan? Oh, nggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya? Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: Tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Sebenarnya tentang apa gitu? Berarti memang harus nyimak lagi ya?
0: Tentang Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: masih muda ya, banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke pilot digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang di
0: festivalan
2: Malang.
0: Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini, esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya boom gitu. Oke.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasih papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my god,
2: Nairobi ditembak di kepala
0: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya,
1: ya
0: benar,
1: kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Banyak. Kamu berarti

0: Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
1: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
0: Ya, itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
1: Ada di sosial media
2: ada
1: mungkin.
2: Ada di sosial media
1: ya.
2: Aku kayaknya.
1: Boleh di mana tuh?
2: Maaf, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
0: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
1: padat
0: ya.
1: Padat ya.
0: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
1: Betul. Hari ini take ke sini, oke, berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
1: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
1: Di situ juga. Di namanya situ, sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
1: Oh, ini Anet.
0: Emang ada ini Anet bohongan?
1: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
0: Ini Anet beneran.
1: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
0: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
1: Turun ke sini.
0: Intinya jadwalnya
1: sehari aja. Tour ya.
0: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
1: Betul. Padat banget,
2: padat. Oh ya, nanti di Bandung rencananya
1: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
1: Okay.
0: Oh, tuh okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
1: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
1: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
0: Iya,
1: satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oke, okay, seru-seru.
0: Nice, nice, nice.
1: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
0: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
1: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh Justip Bandung enggak?
2: Kalau dia apa kalau boleh tahu?
1: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
1: Coba tebak kita berdua. Kita
2: aduh,
1: bintangnya sama.
2: Oh iya.
1: Iya. Coba.
2: Aduh.
1: Kita aku kasih
2: clue deh, clue.
1: Fire sign.
0: Fire sign. Okay.
1: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
0: Enggak.
1: Really?
0: This month.
1: Iya. Yeah.
2: Leo.
0: Belum.
1: Aku
0: udah
1: tahu.
0: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
1: transfer e-wallet dong.
0: Gampang-gampang gitu.
1: Ya, musisi dua-duanya duitnya banyak.
0: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
0: Oh.
1: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
0: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
1: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
0: Banyak banget lagi.
1: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya.
0: Tapi penelpon sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
1: Udah bisa, masih ada ya?
0: Belum, masih ada.
1: Oke, ya udah
2: 103 ya kayaknya.
0: 101 kebetulan.
1: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi Relay. Dan juga stasiun Relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
0: Mau gabung-gabung lagi.
1: Gabung-gabung di 0811
0: 7972-7912 atau juga di telepon kita 021-344-0696 021-344-1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Iya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu
2: ada. Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1. 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Jiu. Agak sulit ya,
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh,
1: Anet. Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa deh ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Keren. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang
3: lebih
2: dominan Manado,
1: Manado. Ya. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak
1: ya. Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih?
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya, Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Ya, pernah duet sama Ruben.
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
1: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, ih. Sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
3: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena saya

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini. Ya, edisi Selasa 4 Agustus 2026 ya. Dan tentunya untuk Anda di sore hari ini mungkin juga terasa ya, atau melihat juga kondisi di luar sana di Kota Banda Aceh sedang dilanda angin ya, dan juga mungkin hujan gerimis tipis begitu ya. Dan hal ini juga sebenarnya pendengar sudah diinfokan juga ya oleh pihak pengamat cuaca juga ya, yang juga menginformasikan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya setelah awan cumulonimbus terpantau berkembang di sejumlah wilayah mulai dari Senin kemarin sore. Nah, keberadaan awan ini berpotensi memicu hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang dalam beberapa jam ke depan ya. Dan pertumbuhan awan cumulonimbus ini pendengar dipicu pertemuan massa udara dari Australia dan Samudra Hindia yang diperkuat aliran angin dari Selat Malaka sehingga awan hujan terus meluas. Nah, awan hujan ini juga menurut perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nabila yang juga menyampaikan bahwasannya ada beberapa wilayah yang berpotensi terdampak hujan ya, meliputi Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, PD, Aceh Utara, dan juga hampir menuju ke Biren ya, Aceh Jaya, Nagan Raya, juga ke PD Jaya, Benar Meriah, Kota Lok Semawe, juga ke Subulu Salam, dan berpotensi meluas juga nih ke sejumlah daerah lain di Aceh Timur, Gayo Luas, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Semelu, dan Kota Banda Aceh. Nah, maka dari itu BMKG juga menghimbau ini masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir, genangan, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas akibat cuaca buruk. Baik pendengar, itu dia satu informasi awal suara kita di sore hari ini. Untuk yang beraktivitas di luar ruangan, semoga tetap berhati-hati dan waspada ya, dan utamakan keselamatan. Juga selalu sedia payung sebelum hujan dan juga jaket atau jas mantel Anda ya. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar.
1: Banda Aceh sore ini.

0: waktu dipanjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu. Ambil kerja juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
4: Ya, kerjaan aja Bu.
3: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
4: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
3: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu, teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
5: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
6: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sobrengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus menangani dampak musim kemarau yang mulai memengaruhi lahan pertanian di sejumlah wilayah. Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga ketersediaan air agar sawah masyarakat tetap produktif. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Imam Munandar, mengatakan pihaknya sudah turun langsung untuk meninjau sejumlah lokasi persawahan setelah menerima laporan mengenai sawah yang mengalami kekurangan air. Hasil pengecekan di Blang Musang, Kecamatan Longa, Senin kemarin menunjukkan masih ada lahan yang membutuhkan pasokan air karena letaknya lebih tinggi dan jauh dari sumber irigasi. Nah, sebagai langkah penanganan, pemerintah bersama berbagai pihak telah menyediakan dua sumur bor masing-masing dari PT Solusi Bangun Andalas SBA dan juga swadaya masyarakat. Selain itu, dua unit pompa air juga disediakan masing-masing bantuan PT SBA dan bantuan langsung dari Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang menegaskan sesuai arahan Bupati ya, setiap laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Warga juga diminta tidak ragu untuk melaporkan apabila menemukan lahan yang membutuhkan penanganan.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Akhir-akhir ini, gelombang air laut terasa semakin tinggi, bukan? Tahukah Anda mengapa gelombang air laut bisa pasang dan surut? Selain pengaruh bulan dan gravitasi, salah satu penyebabnya adalah angin muson. Khususnya, angin muson timur yang sedang bertiup saat ini. Angin muson membawa udara kering dari arah tenggara yang berhembus kencang di lautan. Tiupan angin yang terus-menerus mendorong permukaan air laut sehingga gelombang air menjadi lebih besar dan tinggi. Apabila angin terus bertiup kuat, maka gelombang bisa naik tajam dan berbahaya untuk aktivitas di laut. Bagi para nelayan dan pelaut, pastikan selalu memeriksa perakiraan cuaca dari BMKG sebelum melaut. Gunakan pelampung, pastikan alat komunikasi berfungsi, dan hindari berlayar saat gelombang tinggi atau ada peringatan cuaca dari BMKG setempat. Adapun warga pesisir, diimbau tidak berada terlalu dekat dengan pantai saat ombak besar atau air laut mulai pasang. Keselamatan kita adalah yang utama.

Ya, saya mendengar komunitas Sramo Heritage menggelar kegiatan field trip bertajuk Jejak Tiga Zaman di jantung Banda Aceh di kawasan Taman Sari Bustanus Salatin Banda Aceh pada Minggu 2 Agustus lalu. Dalam kegiatan itu, pendengar peserta diajak mengunjungi tiga situs bersejarah, yakni Hotel Aceh, Water Torrent Kutaraja, dan Tugu Proklamasi Aceh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kota Banda Aceh. Ya, menurut pemandu Sramo Heritage Aji Cedesar, kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan sejarah kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih ringan dan menarik. Dengan cara itu, masyarakat

penginapan bagi pejabat, perwira, militer, dan tamu asing. Bangunan ini kemudian menjadi saksi kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948 dalam rangka menghimpun dukungan moral dan finansial bagi Republik Indonesia yang tengah mempertahankan kemerdekaan. Pada malam harinya, Soekarno menghadiri jamuan makan bersama para saudagar Aceh yang tergabung dalam gabungan Saudara Aceh atau Gasida serta sejumlah tokoh Aceh termasuk Tengku Daud Bere. Dalam pertemuan itu, Soekarno memohon dukungan kepada masyarakat Aceh dari sumbangan berupa emas dan perhiasan yang berhasil dihimpun. Sekitar 20 kg emas kemudian digunakan untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia, Douglas C-47 Skytrain yang dikenal sebagai RI-011 Selawah. Pesawat tersebut menjadi bagian penting dari cikal bakal penerbangan komersil Indonesia. Pada tahun 1995, ya pendengar, bangunan Hotel Aceh dibongkar dengan rencana pembangunan hotel baru yang lebih modern. Namun proyek tersebut terhenti akibat krisis moneter pada tahun 97 hingga 98. Saat tsunami melanda Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, bangunan Hotel Aceh sudah tidak ada lagi berada di lokasi tersebut. Kini bekas lahannya menjadi bagian dari kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, pendengar, untuk kunjungan ini juga ada ke Water Torrent, ya, saksi modernisasi infrastruktur Kota Raja. Ya, perjalanan kemudian berlanjut ke Water Torrent atau Menara Air Kota Raja yang berada di kawasan Taman Sari Bustanus Salatin. Bangunan peninggalan kolonial Belanda itu dibangun sebagai bagian dari sistem penyediaan air bersih modern yang dikenal dengan nama Sun Water System in Kota Raja. Menara ini berfungsi sebagai tempat penampungan sekaligus pendistribusian air menggunakan sistem gravitasi tanpa bantuan mesin. Air dari sistem itu dialirkan ke berbagai fasilitas penting pada masa itu, ya, seperti kompleks pemerintahan, rumah sakit militer, tangsi kenil, hingga Hotel Aceh. Nah, Water Torrent dibangun menggunakan beton bertulang dan bata tebal bergaya kolonial tropis. Saat tsunami 26 Desember 2004 silam menerjang Banda Aceh, bangunan ini tetap berdiri dan tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti. Saat ini, pendengar, Water Torrent telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah Kota Banda Aceh bersama Balai Pelestarian Kebudayaan.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
2: Tahukah Anda bahwa pemanasan global bukan sekedar isu, tapi ancaman nyata? Perubahan iklim meningkatkan resiko air bah. Pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim dan curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, naiknya permukaan air laut juga memperbesar resiko luapan air di daerah pesisir. Fenomena ini dikenal sebagai sea level rise. Kita bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan emisi karbon dan menjaga kelestarian hutan. Tahukah Anda, kecepatan aliran air bah bisa mencapai 6 meter per detik. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan kendaraan bisa hanyut dalam hitungan detik.

0: Sebenarnya harus satu lagu bersama Tulus Tukar Jiwa ya, membawa jumpa kita ke pukul 15:55 waktu Indonesia Barat ya. Kiranya kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu pilihan di Banda Aceh sore ini. Dan semari kita nantikan kumandang azan Asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini kami suguhkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah salat Asar untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Anda masih bersama kami di Perusahaan Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda yang sudah usai dari tempat aktivitasnya dan saat ini mungkin sedang kembali ke kediaman masing-masing ya. Semoga berhati-hati dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan untuk kondisi Banda Aceh sore ini juga mungkin sedikit berangin ya, karena juga kami himpun dari situs bmkg.go.id. Ya, saat ini Banda Aceh sendiri berpotensi hujan sedang hingga lebat ya, hingga ke pukul 19 nanti ya, dengan suhu berada di 29 derajat Celcius. Saat ini mengalami hujan ringan mungkin di sebagian wilayah Banda Aceh. Nah, kondisi ini pendengar tidak berlangsung lama ya, karena kami himpun juga ini kondisi Banda Aceh hingga tengah malam nanti dalam kondisi berawan. Namun suhu memang cukup dingin ya, bisa berkisar di 25 derajat Celcius, kelembaban mencapai 80%. Nah, sementara itu angin lumayan berhembus nih pendengar untuk sore hari ini ya, berada di 21,1 km per jam ya dari arah selatan, dan hingga tengah malam nanti sedikit berkurang hingga menjadi 7,6 km per jam dari arah barat daya ya. Namun tidak salahnya nih bagi Anda yang melakukan aktivitas hingga tengah malam nanti untuk selalu sedia jaket atau baju tebal, jas hujan ya, jika memang terjadi hujan ringan sewaktu-waktu di wilayah Banda Aceh dan juga angin kencang ya. Semoga tidak menghambat Anda yang melakukan aktivitas hingga tengah malam nanti.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Selamat datang dimanapun Anda berada, selesai lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh dengan ragam informasi aktual di sore ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional. Informasi lainnya, sebanyak 19 gedung gurai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebelum Salam, Merdu FM, PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin, Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM, PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Korcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping, dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin, dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
2: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
1: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada Satuan Kerja Jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
4: Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengembang fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme, ketelitian, serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran. Saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
3: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Selamat mendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi. Selengkapnya disampaikan Yesha Umami Wartin.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Praha Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran Praha Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi Pewarta Foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Selain merekam dampak bencana, foto-foto tersebut juga menggambarkan proses evakuasi, pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera.
6: Ya, kita sangat mengapresiasi PFI ini, di mana Pewarta Foto Indonesia, Pewarta Foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kenal lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa.
5: Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jamboree Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
2: Melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pengurus Pramuka serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan pelatihan adik-adik semuanya. Kami berkeyakinan Pramuka, Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh di Jakarta.
1: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigovi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jamboree Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jamboree Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jamboree Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Tama Maulizar.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, Unsur Forkopimda serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chatra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
4: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
3: Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
5: Ya, kita sangat mengapresiasi, terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung, pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jera.
3: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penanda tanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia. Pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
6: Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi year on year tertinggi di tingkat kabupaten kota secara nasional pada Juli 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, inflasi Aceh Tengah mencapai 6,91%. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa pagi. Tingginya inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
7: Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa ya, walaupun mengalami inflasi ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumenep dan juga Lebak.
6: Sementara itu untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKP, sebanyak 58 personel Polres Bendal Meriah mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Sebanyak 58 personil Polres Bandar Meriah mengikuti latihan bela diri Polri sebagai salah satu tahapan persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKAPI. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Bandar Meriah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti UKAPI. Latihan dipandu oleh instruktur Brigadir Windy dengan materi meliputi teknik dasar bela diri Polri, penguasaan gerakan hingga simulasi yang menjadi bagian dari penilaian dalam pelaksanaan UKAPI. Seluruh peserta tampak mengikuti setiap rangkaian latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kasih Humas Polres Bandar Meriah Ibda Eryadi mengatakan, latihan bela diri Polri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh personil sebelum mengikuti ujian kenaikan pangkat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan personil dalam menghadapi ujian kenaikan pangkat. Ia menambahkan, selain mengikuti latihan bela diri Polri, seluruh personil yang akan melaksanakan UKB juga telah menjalani tes urin pada pekan lalu sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan komitmen Polres Bandar Meriah dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota Polri. Dengan telah dilaksanakannya tes urin dan latihan bela diri Polri, diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKAPI dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Melabuh. Dan kita kengon, saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, bersama masyarakat, perangkat Gampung Kuta Timur dukung Asta Cita melalui implementasi Gotong Royong. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
10: Pemerintah Gampung Kuta Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur Gampung dan masyarakat. Kecik Gampung Kuta Timur Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Sabang sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Asta Cita dalam kehidupan masyarakat khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
11: Setiap Selasa, saya bersama dengan perangkat yang ada di kantor Geci dan relawan dari Pok Darwis Banting Kampung Kuta Timur, sama-sama kami melaksanakan gotong royong bersama yang dilaksanakan di lokasi pantai Kuta Timur. Biasanya kita menindaklanjuti dari instruksi presiden untuk gerakan ASRI.
10: Selain itu, gotong royong juga menyasar sarana pertanian organik yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan ibu-ibu. Perawatan fasilitas seperti rumah tanam dan kebun organik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tesar menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Gampung Kuta Timur Hadi Setiawan Partiri menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan Gampung.
12: Dari Pok Darwis Gampung Kuta Timur, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah, yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari ini kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kuta Timur beserta di rumah hidroponik dan rumah tanam.
10: Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Asta Cita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Gampung Kuta Timur. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
13: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin saat berbincang-bincang dengan RRI Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
14: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di Aceh Singkil ini. Kita seharusnya membangun sejumlah 116 sejumlah desa yang ada di Aceh Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat untuk kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99% yang setiap harinya kita harapkan bisa adanya 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus saya mohon doanya untuk bisa jadi 100% semuanya.
13: Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya, Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Sri Kayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Leser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Sopringer Koordinator Gita Bahana Nusantara GBN 2026 Vincent Wiguna menegaskan pihaknya saat ini terus mematangkan persiapan. Tim paduan suara ini dijadwalkan tampil pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Ya, menurut Vincent, seluruh anggota GDN kini menjalani karantina ya dengan pola latihan intensif yang sudah disusun oleh tim pelatih nih. Sebanyak 183 peserta dari 30 provinsi sudah berkumpul pada 1 Agustus 2026 ya. Dan ia mengatakan sudah mulai latihan mulai dari 2 Agustus hari Minggu kemarin di Jawa Barat ya. Dan materi latihannya juga sudah dirancang dengan baik dari tim pelatih dari Kementerian Kebudayaan. Nah, Vincent mengatakan metode latihan disusun secara efektif agar seluruh peserta dapat berkembang dalam waktu yang singkat. Nah, selain latihan gabungan ya pendengar, peserta juga ikut latihan seksional sesuai kelompok masing-masing. Vincent mengatakan GBN 2026 diperkirakan akan membawakan sekitar 15 hingga 17 lagu. Daftar lagu tersebut terdiri dari lagu-lagu nasional dan lagu daerah dengan aransemen yang beragam. Menurutnya, penampilan GBN pada peringatan HUT RI ke-81 kali ini bukan sekedar pertunjukan musik. Rangkaian lagu yang dibawakan juga menjadi cerminan keberagaman budaya Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM, kanal

Ya, saudara pendengar, apakah Anda pernah melihat kacamata yang berteknologi tinggi ya? Saat ini sudah ada nih pendengar ya. Nah, kacamata pintar namanya atau smart glasses. Kini menjadi salah satu perangkat yang populer di dunia teknologi ya. Biasanya yang sering kita lihat-lihat itu ada di film-film gitu ya, atau di movie-movie. Nah, popularitasnya turut didorong banyak kreator konten yang menggunakannya untuk merekam video ya. Mereka memakai smart glasses guna mempermudah proses membuat video sekaligus mengikuti tren penggunaan perangkat tersebut. Fenomena tersebut benar turut mendorong meningkatnya popularitas smart glasses ya. Melansir Meta, kacamata pintar adalah perangkat yang dapat digunakan dengan mudah karena berbentuk seperti kacamata biasa dengan bobot yang ringan. Kacamata ini merupakan paduan ya dari kecerdasan buatan atau AI, teknologi digital, dan kacamata biasa dalam satu produk. Nah, pendengar, uniknya kacamata pintar ini ya dapat berfungsi untuk mengirim pesan dan mengakses aplikasi. Nah, kegunaan lainnya adalah memproyeksikan informasi yang ingin Anda lihat secara langsung di layar kacamata ya, persis seperti di film-film ya, bisa mengakses begitu informasi. Nah, pemakaian kacamata pintar terbukti sangat berguna dan praktis, terutama bagi orang yang hobi untuk mengabadikan momen. Kehadiran smart glasses ini mempermudah mereka agar tidak harus menyalakan gawai tiap mereka ingin mendokumentasikan hal tertentu ya. Walaupun kacamata pintar memiliki beragam manfaat, sayangnya kacamata ini juga masih memiliki sejumlah kekurangan ya. Salah satunya adalah masalah privasi yang semakin dipertanyakan seiring dengan berkembangnya produk ini. Ya, mendengar, karena hal ini dapat terjadi ya, sebab kacamata ini memiliki fitur untuk merekam lingkungan sekitar tanpa sepengetahuan orang ya. Karena hal itu, fitur ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman karena khawatir privasi mereka terganggu. Oleh karena itu, kita harus lebih memperhatikan sekitar kita dan tetap waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Meski begitu ya pendengar, jika ingin merekam orang lain menggunakan smart glasses, pengguna sebaiknya meminta persetujuan terlebih dahulu ya. Dan ini memang sangat penting poinnya di sini. Itulah sekilas gambaran umum ya tentang smart glasses dan berbagai macam fakta menarik di baliknya ya. Apakah Anda sudah pernah melihatnya pendengar, atau memang Anda sendiri yang sudah memakainya? Jika memang Anda juga ingin ya, tentu ini menjadi potensi yang besar dengan segudang manfaatnya, tapi juga cara pemakaiannya harus tetap bijak ya.

0: Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan sampai di sini. Deretan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan kini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti deretan lagu religi pilihan sebelum nantinya kita hadirkan pengajian Al-Quranul Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Baik, sobat pendengar, satu lagu bersama Noah mengantarkan kebersamaan kita di penghujung deretan lagu-lagu religi pilihan untuk Anda di sore hari ini. Dan dimanapun Anda pendengar, semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Kini kami hadirkan pengajian Al-Quran Al-Karim. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Segala hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوم مسلمين المسلمات جماعة صلاة المغرب من رحمة الله سبحانه وتعالى. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah SAW pada maghrib yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah, masih bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk kembali melaksanakan kewajiban harian kita, yaitu salat maghrib secara, bahkan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah salat maghrib yang baru saja kita kerjakan. Kemudian pada maghrib yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, kita rakyat Aceh kedatangan tamu seorang alim min ulama Bilad Syam, seorang ulama dari negeri Syam, yaitu Al-Syeikh Abdul Razak Najam. Abdul Razak Najam seorang mufti masjid besar Umawi di Damaskus. Tentu masjid besar Umawi Damaskus ini salah satu masjid tertua juga di dunia ini. Bisa kita katakan masuk dalam 10 besar, bisa kita katakan masjid umat Islam di dunia. Dan beliau saat ini, Syekh Abdul Razak Najam ini adalah mufti di masjid tersebut, yang terus memberikan fatwa, pengajian, pencerahan kepada masyarakat, wabil khusus rakyat Suriah. Dan beliau juga seorang muhakkik, seorang peneliti kitab-kitab keislaman dalam berbagai, yang kami baca dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, termasuk fikih dan kitab-kitab yang kita pelajari di daerah-daerah kita di Aceh. Kami melihat beliau mentahqiq kitab I'anatul Talibin, kitab Al-Muharrar, kemudian mantik lil Imam As-Sahuji, dan banyak kitab-kitab yang lain. Nah, pada maghrib yang mulia ini telah berhadir bersama kita di tengah-tengah kita. Mari sesaat sebelum Isya, sambil kita berniat i'tikaf untuk mendengar taujihat, isyraqat, ceramah dari beliau. Mudah-mudahan akan menambah keimanan kita, mencerahkan hati dan fikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dalam keimanan dan keislaman hingga kita berpisah dengan alam dunia yang fana ini. Wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura.
1: Barakallahu bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا أبو القاسم محمد
0: صلى الله
1: عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، العرش تحتك سدة وقوائما، ومناكب الروح الأمين وطاء، والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما رفت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ثم أما بعد، فإن من أعظم القربات وأجل الطاعات، من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يتقرب به المؤمن لربه جل في علاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, beliau mengatakan di antara ketaatan yang teragung dalam kehidupan kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min a'zam qurbat, ketaatan yang tinggi yang agung dalam kehidupan kita adalah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faddal.
1: Hubbu hadha an-nabiy al-ummi sallallahu alaihi wasallam, hubbu an-nabiy alladhi arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin, حب من أنقذنا الله تعالى به من النار، حب من أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
0: Mencintai manusia teragung, mencintai penghulu para nabi, mencintai seorang manusia yang akan menyelamatkan kita dari neraka, mencintai seorang manusia yang telah menunjukkan hidayah, yang telah membawa kita dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, bahkan mencintai seorang manusia yang telah menyelamatkan kita semua dari kezaliman menuju keadilan. Fadhal.
1: Qala Allah Ta'ala fi kitabih, Qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: Dalam ayat Al-Quran tegas dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan Muhammad, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada umatmu, jika mereka lebih mencintai orang tua mereka, jika mereka lebih mencintai anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, perdagangan mereka, harta-harta yang mereka dapati, bahkan rumah-rumah mewah mereka, jika itu semua lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, bahkan dari jihad fi sabilillah, maka tunggulah, tunggulah akibatnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik, orang-orang yang telah mengetahui kebenaran tapi tidak ingin mengikutinya. Faddal.
1: Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala wa huwa sahibu kitab al-Shifa bit-ta'rif bi huquq al-Mustafa wa hadhihi al-ayatu min a'zami al-adillati 'ala wujubi luzumi mahabbatihi 'ala man amana bihi sallallahu alaihi wasallam.
0: Dalam kitab al-Shifa karangan Qadhi Iyad, seorang ulama hadis juga, seorang ulama sirah, dan kitab beliau dibaca, beliau mengatakan ayat yang tadi kita bacakan adalah seagung-agung dalil, setinggi-tinggi dalil, semudah-mudahnya dalil untuk kita memahami bahwasannya mencintai Nabi tersebut melebihi segalanya. Fadhal.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wallahi la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
0: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas, beliau sendiri mempertegas selain ayat yang tadi kita dengar bersama, beliau sendiri mengatakan, katakan tidak beriman mereka hingga aku, kata Nabi, lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, anak mereka, bahkan semua orang-orang yang terdekat dengan mereka. Faddal.
1: La yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanul mu'mini wa la islamul muslimi حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من والده ووالدته وأهله وماله وعشيرته وقومه كبيرهم وصغيرهم، أحب إليه صلى الله عليه وسلم من نفسه التي بين جنبيه.
0: Bahkan kata Syekh Abdul Razak Najam, kata tidak beriman tadi itu maksudnya tidak sempurna keimanan kita. Belumlah sempurna keimanan seorang muslim, belumlah sempurna keislaman seorang muslim hingga dia lebih mencintai Rasul melebihi segalanya, melebihi segala yang dia miliki dalam hidupnya, bahkan lebih dicintai Rasul daripada dirinya sendiri. Faddal.
1: Qala Abdullah ibn Hisham fi al-hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihih. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال فقال رسول الله أو فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر.
0: Bahkan suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hisham meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menceritakan hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari. Suatu hari Rasulullah SAW memegang tangan Umar, Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik di dalam Islam ini. Rasul mengatakan, wahai Umar, tidak akan sempurna keimananmu hingga engkau lebih mencintai aku. Umar kemudian mengatakan, Rasul, sungguhnya sebenarnya engkau ini paling aku cintai dalam hidupku melebihi segalanya kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, belum Umar, jika seperti itu yang engkau fahami, maka belumlah sempurna keimanan kamu hingga kamu mencintai aku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Faddal.
1: عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قال ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، إلا لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفكر ونظر فوجد أن عزه في الدنيا وأن نجاته في الآخرة إنما

0: mencintai Nabi kecuali terhadap dirinya. Tapi di saat Nabi mengatakan keimanan Muslim tidak sempurna kecuali setelah mencintai Nabi melebihi segalanya, Umar berpikir, sungguhnya apa yang disampaikan Nabi itu benar. Karena diriku, kata Umar, mulia di dunia ini, bahkan akan selamat nanti di akhirat hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alaihi wasallam. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
0: Bahkan Sayyiduna Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, menyampaikan kepada kita dari sabda Rasulullah, jika kita ingin merasakan kemanisan iman, halawatul iman, keindahan keimanan ini, jika kita ingin merasakan manisnya iman, maka harus memiliki tiga hal. Yang pertama apa? Hendaknya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya daripada cinta kita terhadap semua. Yang kedua, hendaknya seseorang jika ingin merasakan manisnya iman, hendaknya dia mencintai seorang muslim karena Allah. Dan yang ketiga, hendaknya seorang muslim tersebut jika ingin merasakan manisnya keimanan, dia harus berjanji untuk tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran atau tidak akan pernah kembali kepada kesesatan, sebagaimana dia tidak pernah suka untuk dicampakkan, dibuang ke dalam neraka jahannam wal'iyadz billah. Faddal.
1: لذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون اعظم الامثله في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ.
0: تفضل.
1: سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وارضاه كان يقول وهو على فراش موته واطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن زوجته رضي الله عنه وأرضاه كانت تقول واكرباه على بلال وحزناه على بلال تبكي زوجها رضي الله تعالى عنها فقال لها بلال كفي ولكن قولي واطربا وفرحتا وسعادتا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan kepada kita sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama Islam tentang gambaran-gambaran kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi dengan sesempurna-sesempurna kecintaan. Misalnya kata Syekh Bilal radhiyallahu anhu, saat beliau akan wafat, beliau mengatakan, sungguh sebuah kebahagiaan bagiku karena aku akan segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku wafat hari ini, maka besok aku akan bertemu dengan Nabi dan para sahabatnya. Istri beliau ketika itu yang sedang dalam kesedihan yang begitu amat sangat mengatakan, sungguh begitu menyedihkan, sungguh begitu hal yang sangat tidak bisa aku gambarkan, kata istri beliau, karena suami beliau akan wafat. Ketika Bilal mendengar kesedihan daripada istri beliau, beliau mengatakan, hentikan, jangan engkau berkata seperti itu, tapi katakan sungguh hal yang membahagiakan, sungguh satu hal yang begitu membahagiakan bagi suamiku Bilal, karena besok beliau

0: akan bertemu dengan Rasul dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sara yusarru bil maut لأن الموت طريق للوصول إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤية محبوبه صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan Bilal sangat memahami satu-satunya jalan untuk kita bisa bertemu dengan Nabi adalah dengan kematian. Di saat seseorang telah wafat, artinya orang tersebut akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia benar-benar mencintai Nabi. Faddal.
1: Wa akhraja al-Imam Ibn Hisham fi sirati 'an Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala anna imra'atan min al-Ansar qutila fi al-ma'rakati abuha wa akhuha wa zawjuha faqalat kayfa fa'ala Rasulullah صلى الله عليه وسلم لأنها ترى من محبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم أن مصيبتها بفقد رسول الله أعظم من مصابها بفقد أبيها أو زوجها أو أخيها فقالت كيف رسول الله؟ قال هو بخير يا أمة الله. قالت دلوني عليه فأخذوها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فأخذت بخطام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف أنت؟ قال أنا بخير يا أمة الله. قالت إن كنت بخير فكل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، كل مصيبة دونك صغيرة يا رسول الله، كل مصيبة لا قيمة لها إن لم أكن مصابا بك يا رسول الله.
0: Bahkan dalam sebuah peperangan beliau mengatakan seorang wanita, seorang perempuan ketika itu wafat ayahnya, suaminya, bahkan anaknya. Rasul ketika itu bertanya kepada wanita ini, bagaimana keadaanmu? Wanita ini mengatakan, semua musibah yang terjadi di dunia ini mudah, ringan, tidak ada apa-apanya. Kecuali jika kami kehilanganmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah yang terjadi di dunia ini ringan. Semua yang kita hadapi di dunia ini merupakan hal yang akan sanggup kita tanggung, kata wanita ini. Tapi jika kami kehilanganmu, berpisah denganmu, itu merupakan hal yang sulit dalam kehidupan kami. Faddal.
1: Wa li kulli da'wa dalilun wa li kulli syai'in bayyina. فما الدليل على محبتي ومحبتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
0: Semua segala sesuatu itu butuh bukti, kata beliau. Segala sesuatu butuh bukti. Pertanyaannya, apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? تفضل.
1: أعطني البينة على محبتك للحبيب صلى الله عليه وسلم. أعطني دليلا أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطني مصداقا لمحبتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: Tolong beritahu kepadaku, perlihatkan kepadaku, kata beliau, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. تفضل.
1: أقول لكم يا سادة أول الأدلة بل أوضح البينات وأعظم البينات على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعك لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin semua yang saya muliakan, kata beliau, dalil pertama yang menunjukkan kecintaan kita dengan sebenar-benar kecintaan kepada Rasul adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan hidup beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pertama jika seseorang mengatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam. Iqra qaul Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah.
0: Bahkan jika kita membaca dalam Al-Qur'an maka sungguh sangat jelas ketika Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka umat-umatmu, jika mereka mencintai aku, jika kita mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadl
1: dalilu mahabbatika lillah wattiba'uka lillah ta'ala mahabbatuka wattiba'uka lirasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Mencintai Allah artinya mengikuti Nabi. Fadl
1: فإذا كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في حاله وقاله صلى الله عليه وسلم في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة لهذه الأمة فأنت فائز في الدنيا ناج يوم القيامة.
0: Jika kita mengikuti Rasul, insyaAllah kita akan sukses di dunia dan insyaallah kita akan selamat di akhirat. Fadhal
1: qala sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima abada kitaballahi wa sunnati addu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah وكل ضلالة بالنار.
0: Dua hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan kepada kalian umatku, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis-hadis, sabda-sabda yang pernah aku sampaikan. Selama kita berpegang dengan dua hal ini, maka insyaallah kita tidak akan tersesat di dunia ini dan akan selamat di akhirat. Hati-hati dengan hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh baginda Nabi, yang tidak pernah disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian kita buat mudah mentauzihan bidah. Nah, hadirin hadirat.
1: Fa in sallaita faqad ataita bidalil mahabbatika li Rasulillah. Wa in sumta faqad ataita bibayyinatin ala mahabbatika li Rasulillah. Wa in hajajta al-baita فقد أتيت بأعظم دليل على محبتك لرسول الله وإن أنفقت من مالك فقد أديت حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وإن وجدك الله حيث أمر رسوله وافتقدك الله حيث نهى رسوله فقد أتيت بدليل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Mengerjakan semua perbuatan baik adalah bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang salat, jika seseorang berpuasa, jika seseorang menunaikan ibadah haji, umrah, berinfak segalanya, bahkan mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, itu adalah bukti daripada kecintaan orang tersebut, seseorang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal.
1: Wal dalil tsani ala mahabbatika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'zimuka wa ijlaluka wa tawqiruka lil habib al Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
0: Dalil yang kedua di antara dalil yang menjadikan kita mencintai Nabi adalah kita mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Fadhal.
1: An tu'azzima dhikra nabiy sallallahu alaihi wasallam, an tu'azzima syakhs Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alla tadhkura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala hay'ati al-ijlal wat ta'zim lahu salawatu rabbi ta'ala alaihi.
0: Gambaran daripada seseorang mengagungkan Nabi dalam hidupnya, bahkan ketika dia menyebutkan nama Rasulullah, dia menyebut mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, maka dia menyebutkan, mengucapkan kata-kata tersebut dalam bentuk ijlal, ta'zim, sebenar-benar ketaziman, bukan dengan sambil bercanda katakanlah, atau dalam bentuk-bentuk yang tidak layak saat nama Nabi kita ucapkan, atau saat Nabi, nama Nabi kita dengar untuk diucapkan. Fadhal.
1: قال الله تعالى في كتابه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقد أمرنا الله تعالى بإجلال رسول الله وبتوقير رسول الله وبتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من حرمة النبي dalam kehidupan kita, walaupun Rasul telah wafat, mengagungkan Nabi dalam kehidupan kita itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk kita agar senantiasa selalu mengagungkan Nabi dalam kehidupan kita. Hendaknya kalian beriman kepada Nabi, hendaknya kalian selalu menolong Nabi, hendaknya kalian mengagungkan Nabi, bahkan menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita adalah bentuk pengagungan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Fadhal. يقول عروة بن مسعود وكان يومئذ مشركا يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوضا عن قريش قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده سيف وعلى رأسه مغفر قال فجعلت أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فكلما كلم عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى بيده إلى لحية رسول الله قال فيضربه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بسيفه ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan pengagungan para sahabat Nabi ketika mereka hidup bersama Nabi, mereka tidak ingin ada seorang pun menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, dalam bentuk tidak beradab. Mendekati Nabi, menyentuh Nabi dengan tidak beradab itu adalah bentuk seseorang tidak menghormati Nabi. Suatu hari Urwah, sahabat Nabi ketika itu masih musyrik, dia berbicara kepada Nabi, mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk kita dengar, bahkan semakin mendekat dia menyentuh jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi yang berada bersama Nabi ketika itu, dengan pedang beliau langsung beliau mengatakan kepada Urwah, jauhkan tanganmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak maka akan aku tebas tanganmu tersebut. Ini adalah bentuk ta'zim Mughirah bin Syu'bah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Mughirah tidak ingin ada seorang pun menyentuh Nabi dalam keadaan tidak sopan. Fadhal.
1: Qala faja'ala 'Urwah yarmuqu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'Urwah mukhatiban qauma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتخط أو تنخم ابتدروا نخامته فمسح بها أحدهم وجهه وجلده وإذا تكلم سكتوا عنده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم قال وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله
0: عليه وسلم. contoh-contoh lain, kata beliau. Tentu Syekh Abdul Razak Najam berbicara tentang kecintaan Nabi karena kita akan memasuki bulan Maulid. Bahkan diantara gambaran mungkin sebagian kita belum mendengar, kata beliau, bahkan Rasul, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, itu para sahabat Nabi berebut untuk mendapatkan sisa air wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengusap ke wajah-wajah mereka, ke tubuh-tubuh mereka, ke tangan-tangan mereka, bahkan berebut. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludah, itu para sahabat mengambil ludah Nabi dan mengusap di wajah-wajah dan tubuhnya. Ini adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat berbicara dengan Nabi, tidak ada seorang pun yang berani menatap Nabi. Semua pandangan tertunduk ke bawah. Bahkan di saat mereka berbicara dengan Rasul, mereka berbicara dengan penuh kesopanan, dengan penuh kelemah lembutan. Ini semua adalah bukti daripada kecintaan Rasulullah, kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: يقول عروة يصف إجلال أصحاب رسول الله لرسول الله، تعظيم أصحاب رسول الله لرسول الله، توقير أصحاب رسول الله لرسول الله. يقول لقومه: أي قومي، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر، على كسرى، على النجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan Urwa yang tadi kita dengar tentang kisah beliau bersama Nabi, bahkan beliau saat kembali ke kampung halamannya, beliau menceritakan kepada karib kerabatnya, kepada masyarakatnya, wahai saudara-saudaraku, kata Urwa bin Mas'ud, aku telah pergi menjumpai Kaisar Romawi, pergi menghadap Raja Persia, pergi menghadap raja-raja yang lain, mengunjungi mereka. Tapi aku tidak pernah mendapati kecintaan sebuah kaum, kecintaan rakyat kepada rajanya, seperti kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadhal.
1: الدليل الثالث من أدلة محبتك لرسول الله كثرة الصلاة والسلام على رسول الله.
0: دليل yang ketiga antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup tiga dalil, yaitu seorang Muslim banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat seseorang Muslim berselawat kepada Nabi, itu adalah bukti kecintaan Muslim tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadhal.
1: Al-waqtu daqa alayna barakallahu ta'ala bikum. Aktafi bihadha al-had. Wa qabla an akhtim, atawajjahu bisyukri al-jazil li fadilati shaykhina al-mutarjim أبي حذيفة حفظه الله تعالى، ولأسيادي من الأشياخ وأئمة هذا المسجد بارك الله تعالى بهم على حسن استقبالهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأنتم على خير حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Karena waktu yang singkat, kata beliau, sebelum aku menutup, aku ingin, kata Syekh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus Masjid Baitur Rahman, masjid yang sangat kita cintai. Terima kasih dan ucapan ta'zim saya kepada para imam di Masjid Raya Baitur Rahman ini yang telah menyambut kehadiran kami di sini. Mudah-mudahan saya, kata beliau, akan tetap Allah pertemukan dengan kaum muslimin yang berada semua di masjid ini, khususnya dalam sebaik-baik keadaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan dari Syekh Abdul Razak Najam, seorang alim bin ulama negeri Syam, mufti di masjid besar Damaskus Suria. Syukran lakum jami'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Banda Aceh malam ini untuk edisi 4 Agustus 2026 bersama saya Khaira. Hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, tentunya setiap Selasa malam kami hadirkan untuk Anda. Kita akan ngobrol bareng dengan adik-adik ya, dengan adik-adik yang lucu-lucu dan juga menggemaskan tentunya dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini kita sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan komunitas Forase. Pasti ini sangat asing ya di telinga Anda. Dan Forase itu merupakan Forum Anak Selawah. Nah, seperti biasa pendengar, tentunya dialog Ngobras ini bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, dan juga di frekuensi kami di 97.7 FM, serta bisa Anda tonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Oke, kita berbincang bersama dengan Wakil Ketua 2 Forase Forum Anak Selawah dan juga bersama dengan Sekretaris Umum Forase. Ada Putri Natasha dan juga Nailul Amalia. Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya malam ini kalian?
2: Alhamdulillah baik.
1: So far so good.
2: I'm good.
1: Oke, kita berbicara tentang namanya komunitas Forase, Forum Anak Selawah. Mungkin untuk sebelum saya memulai obrolan ini ya, saya pengen tahu juga kegiatan kalian selain bergabung dalam komunitas ini kira-kira apa ya?
2: Halo sahabat RRI, perkenalkan sebelumnya nama saya Putri Natasha. Ada beberapa kegiatan yang kami ikuti selain dari Forum Anak Selawah. Beberapa di antaranya, kami kalau saya sendiri, saya juga bergabung di Organisasi Pelajar Islam Indonesia, Organisasi Siswa Intrasekolah. Mungkin saya lebih aktif di Organisasi Siswa Intrasekolah karena saya juga merupakan salah satu pelajar SMA.
1: Masih SMA?
2: Iya, betul.
1: Kira-kira udah kuliah, ternyata masih SMA ya?
2: Iya.
1: Kelas berapa?
2: Kelas 3.
1: Oh, kelas 3. Rencana nanti kalau udah tamat mau kemana? Kuliah di mana?
2: Insya Allah di Usyiah.
1: Di Usyiah. Oke, kalau Nailu gimana? Sama juga kah?
3: Ya, kurang lebih kalau saya sendiri juga masih SMA. Mm-hmm. Kelas 3 juga kayak Tasya. Kalau misalnya untuk organisasi, saya juga sama seperti Tasya. Kebetulan juga tergabung di PII Wati, khususnya di kepengurusan Korda Daerah ya. Mm-hmm. Di ke daerah Aceh Besar. Terus juga kalau di sekolah juga aktif di OSIS. Kebetulan saya ketua OSIS di sekolah.
1: Oh, keren kan? Bersama ketua OSIS. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana?
3: SMA di
1: mana?
3: SMA Negeri 1 Ingin Jaya.
1: Nanti kalau udah selesai sekolahnya mau lanjut kuliah?
3: Insyaallah ke USK juga.
1: Ke USK juga. Jurusan apa kalau boleh tahu?
3: Ya kalau sekarang ya belum terlalu kaki melangkah sebenarnya kak. Bingung banget sebenarnya ini.
1: Oh oke okay, baiklah. Tapi kalau boleh tahu ini kalian berdua kenapa sih bisa bergabung dalam komunitas Forase ini, Forum Anak Selawah?
3: Mungkin dari Tasya dulu.
1: Oke okay, boleh.
2: Ya boleh. Pertamanya kami gak tahu apa sih itu Forum Anak Selawah. Kami menerima surat undangan dari dinas. Terus kepala sekolah mengirimkan kami sebagai perwakilan dari sekolah kami, dan di situ kami melakukan pemilihan pengurus baru Forum Anak Selawah. Dan disitulah saya mulai berkontribusi, mulai belajar lebih dalam, mencari tahu apa sih itu Forum Anak Selawah, hingga saya sekarang ini aktif di Forum Anak Provinsi, Forum Anak Tanah Rencong.
1: Wow, keren banget. Anak organisasi banget ya. Yeah. Oke, okay, kalau si Nailo gimana ini?
3: Nailo kurang lebih juga sama, karena kan masuknya di tahun yang sama.
1: Tahun berapa?
3: Tahun 2025.
1: Oke, okay, udah setahun.
3: Kalau kepengurusan itu di SK kan 2 tahun sekali, jadi sampai tahun 2027 insyaallah.
1: Oke, okay,
3: terus? Kalau misalnya masuk kebetulan sama juga kayak Tasya, cuma kebetulan Nailo sebelumnya udah kenal sama forum anak. Cuma sebelum masuk ke forum anak Selawas, saya taunya tuh forum anak provinsi aja. Cuman kebetulan ada dapat kesempatan untuk bergabung dan dipilih dari di sekolah juga, jadi ikutlah ke forum anak kabupaten. Cuma kebetulan saya nggak sempat masuk ke forum anak provinsi kak, karena kemarin karena satu dan lain hal ketinggalan info.
1: Oh, ketinggalan info. Makanya harus update terus ya. Oke, okay. Putri Natasha, panggilannya siapa ini?
2: Tasya.
1: Tasya. Oke, okay. Sebagai wakil ketua dua forase, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan forum anak Selawah itu dan sudah bergabung sejak kapan? Kemudian kapan berdirinya forase ini?
2: Baik, forum forase atau forum anak Selawah itu merupakan sebuah wadah partisipasi, wadah pengembangan diri anak-anak. Untuk tahun berdirinya itu kalau Tasya sendiri belum tahu, karena asal-usul dibentuknya forum anak ini berdasarkan mandat Menteri PPPA nomor 18 tahun 2009. Karena Putri juga bergabung di forum anak Selawah itu pada tahun 2025.
1: Oh, oke, okay. Pada tahun 2020. Itu yeah. Atas motivasi sendiri.
2: Iya, yeah, betul.
1: Enggak ada paksaan,
2: enggak ada.
3: Walaupun diundang, tapi kalau misalnya mau itu mau.
1: Oh, gitu. Baik. Terus ini ketuanya sebenarnya siapa ketuanya?
2: Ketuanya Asmaul Husna.
1: Oh, Asmaul Husna. Jadi kamu kenapa bisa dinobatkan sebagai wakil ketua dua?
2: Pada saat itu ketika kami melakukan musyawarah atau sebuah perkumpulan ya dupakan, di situ kami langsung melakukan pemilihan struktur organisasi. Pada saat itu kami pertama ada presentasi, ada presentasi itu kami saya diajukan oleh teman saya. Terus di situ kami voting. Voting mana suara yang terbanyak, di situ dipilih menjadi ketua umum, wakil satu, wakil dua, sekretaris umum, dan juga bendahara.
1: Oke, okay, baik. Dan kamu melaksanakannya dengan amanah ya sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, sebenarnya apa sih visi misi dari forase ini?
2: Menciptakan menciptakan anak-anak yang mampu bersuara, yang mampu menyampaikan pendapat, dan juga mereka mampu mengambil segala tindakan nanti di masa depan.
1: Oke, okay. Terus untuk programnya mungkin saya pengen tahu jawaban dari si Nailul ini.
3: Program gimana? Proker atau gimana?
1: Ya. Oh, beda-beda jadi?
3: Enggak, kalau program kayaknya beda sama proker. Kalau program sama. Enggak, program kerja yang sudah, maksudnya yang gimana ya bilangnya?
1: Kalau proker dari setiap divisi ya?
3: Iya gitu.
1: Oh, oke, okay. Ini secara keseluruhan aja nanti
3: kalau
1: baru kita bahas divisi.
3: Kalau secara keseluruhan mungkin programnya lebih ke pendekatan kepada masyarakat ya. Kemudian juga program, kami sebenarnya kalau misalnya ke program kak, kebanyakan ikut yang sebagaimana di provinsi. Jadi misalnya ada acara di provinsi, itu misalnya contoh kayak ada program Sausi Kula gitu. Jadi nanti forum anak kabupatennya yang ikut ngesosialisasiin ke sekolah-sekolah gitu.
1: Oke, okay, baik. Berarti forase ini khusus untuk Aceh Besar doang ya?
3: Gitu.
2: Iya, betul.
1: Oh, berarti kalau misalnya ada teman-teman dari Banda Aceh nggak boleh ikutan ya?
3: Banda Aceh ada forum anak sendiri, namanya FOKBA, Forum Anak Kota Banda Aceh.
1: Tapi ada kolaborasi juga?
3: Ada.
1: Oh, seperti itu. Nah, kalau tujuannya ini sebagai sekretaris umum forase, kamu udah ngapain aja, Nailul?
3: Kalau misalnya ya seperti kegiatan sekretaris pada umumnya, pasti gak jauh-jauh dari memastikan administrasi organisasi berjalan baik dong. Kayak menyusun agenda, notulensi rapat, terus juga memastikan informasi dan juga tugas tersampaikan kepada teman-teman anggota dengan baik. Terus juga ke hal-hal sederhana, misalnya kayak mengatur koordinasi antar anggota, dan juga lebih banyaknya sebenarnya ke ngurus proposal dan surat-menyurat sih.
1: Udah keren. Udah keren kali ya, udah ngurus proposal dan surat-menyurat. Nah, selain itu, kalau misalnya kita ngomong forum anak Selawah ini, emang ada berapa divisi, ada berapa bidang yang sudah ada?
3: Empat ya, kurang lebih sama, empat sama pengurus harian.
1: Apa aja itu?
3: Bidang eksternal, internal, divisi media kreatif, dan for yang apa namanya?
2: Pengurus harian.
3: Pengurus harian.
1: Oke, itu mereka punya tupoksi tugas masing-masing. Ya, mungkin boleh dideskripsikan, boleh dijelaskan.
3: Kalau misalnya ke pengurus harian itu fokusnya ke tugas-tugas, lebih ke memantau ataupun mengevaluasi juga ke tugas-tugas lain. Kalau misalnya divisi media kreatif itu lebih ke publikasi. Kalau internal itu fokusnya ke mungkin kalau sederhana kita bilang ke penguatan kapasitas internal. Kalau di eksternal sendiri mungkin lebih ke masyarakat gitu. Kayak ngurus sosialisasi juga kayak gitu contohnya.
1: Baik, saya ke Tasha ya.
2: Iya,
1: ya, Tasha, tugas kamu sebagai wakil ketua 2 udah ngapain aja selama ini?
2: Tentunya sebagai wakil 2 Forum Anak Selawah, saya bertugas atau mempunyai tanggung jawab untuk membantu ketua umum, wakil 1 dalam mengordinasikan program kerja organisasi, dan juga saya melakukan pendekatan atau membangun relasi baik itu dengan pengurus Forum Anak itu sendiri, komunitas-komunitas yang ada di kecamatan ataupun desa, maupun dengan mitra-mitra luar.
1: Oke, sejauh ini sudah berapa lama kamu menjabat sebagai ketuanya?
2: Lebih kurang satu tahun.
1: Selama dari mulai ikut bergabung?
2: Iya, betul.
1: Keren kali ya, bergabung langsung jadi ini wakil ketuanya. Sepercaya itu rupanya ya. Oke, tapi menurut kamu Tasya, kenapa sih anak-anak itu apalagi masih tingkat SMA kayak kamu, kayak kalian ini harus ikut bergabung dalam organisasi?
2: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu adalah pemilik masa depan. Kebijakan pemerintah saat ini itu akan sangat berpengaruh bagi masa depan anak-anak. Jadi segala kebutuhan, baik itu fasilitas sekolah yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, itu yang paling tahu anak-anak itu sendiri apa yang mereka butuhkan. Nah, di situ ketika mereka sudah bergabung di Forum Anak Selawah, mereka mempunyai kesempatan untuk menyuarakan apa yang mereka butuhkan itu kepada langsung kepada pemerintah.
1: Oke, selama kamu bergabung dalam forase ini, apa yang sudah kamu suarakan?
2: Ada beberapa hal yang sudah kami suarakan, beberapa di antaranya yaitu mengadakan taman yang ramah anak, terus menindaklanjuti pengedaran nabza pada anak-anak, dan kami kemarin juga apa lagi ya?
3: Yang itu apa namanya pernikahan dini?
2: Iya, yang pernikahan dini.
1: Keren-keren kali isunya ya yang disuarakan. Iya, itu tingkat SMP berarti yang kalian isukan.
2: Iya.
3: Enggak juga sih, lebih ke kayak diambil secara umum.
2: Umum, kan? secara umum.
3: Atas nama usia anak gitu.
1: Oh, seperti itu. Nah, setelah kalian suarakan hal-hal yang tersebut, isu-isu tersebut, apa dampaknya?
3: Mungkin kalau bisa boleh nggak sih? Kalau misal dari pemerintah sendiri itu alhamdulillah cukup terbuka terhadap isu-isu yang kami suarakan. Cuma memang ada beberapa hal seperti prioritas dan juga anggaran yang harus disesuaikan. Jadi sejauh ini kalau misalnya ke isu yang kami suarakan memang diterima dengan baik. Cuma memang karena seperti yang saya bilang tadi, memang tidak semuanya sudah terwujudkan. Tapi insyaallah dalam akan diwujudkan secara bertahap, dan semoga ya semuanya, insya Allah semuanya terwujudkan.
1: Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu kegiatan apa sih yang paling seru dalam komunitas Forase ini? Nailul?
3: Karena kita di sana tuh bisa bermain bareng, apalagi kalau misalnya pertemuan, diskusi, hebohnya, Masya Allah. Bisa, terus juga kalau misalnya, karena kan misalnya kita di sekolah-sekolah aja gitu kan, kita cuma ketemu teman-teman di situ doang.
1: Iya,
3: tapi kalau misalnya kita, kayak kami sekarang masuk di forum anak, saya nih dari SMA di Ingin Jaya, ketemu Tasya di Montasik, terus ada teman-teman lain, kayak ketua umum kami di Baitussalam, terus ada teman-teman dari Lembah Selawah, ada teman-teman dari Pekanbada. Kalau misalnya nggak join organisasi, di mana kita dapat teman-teman jauh-jauh kayak gitu? Belum tentu.
1: Iya betul, nggak ada wawasan baru, nggak ada pengalaman baru ya. Oke, tapi kalau boleh tahu selama ini program apa yang sudah kalian jalankan dan program itu terlaksanakan sehingga dampaknya juga untuk anak-anak?
3: Kayak yang saya bilang tadi, ada seperti dupakan, ada penyusunan suara anak, terus ada sausikula, terus kemarin kebetulan kita juga sempat collab dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia
1: dalam
3: kegiatan penanaman pohon kak kemarin.
1: Oke, di mana itu?
3: Di Longa ya?
2: Ya di Lampu.
3: Di Lampu.
1: Oh, berjalannya selama satu hari dari pagi sampai sore.
3: Ya. Ya.
1: Kalau boleh tahu markasnya di mana ya untuk forum anak Selawah ini?
3: Kalau misalnya ke ruangnya langsung sebenarnya di Janto, cuman kan karena kita lumayan jauh, biasanya kami tuh melakukan pertemuan tuh di luar. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk ketemuan itu tidak terbatas ke tempat ya, karena bahkan kami juga sering gitu ketemuan di luar jam misalnya pertemuan formal gitu. Bahkan juga ikut sama bunda-bundanya, kami sering ngopi bareng sama bunda-bundanya juga.
1: Bunda-bundanya maksudnya gimana tuh?
3: Gimana bilang?
2: Pendamping forum anak.
1: Oh, pendamping.
2: Iya,
1: ternyata ada pendamping juga.
2: Ada.
1: Itu tugasnya untuk apa?
3: Mengawasi dan juga mengontrol kegiatan kami.
1: Oh,
3: juga
1: okay.
3: Sebenarnya lebih ke memfasilitasi gitu.
2: Mendampingi juga.
1: Oke, baik. Nah, forum anak Selawah ini boleh diikut sertakan dari usia berapa sampai usia berapa?
3: 15 sampai 18. Pokoknya dalam kriteria anak usia mandiri gitu.
1: Itu untuk ikut bergabung syarat-syaratnya harus apa aja sih?
3: Sebenarnya kalau untuk bergabung nggak ada syarat khusus ya, karena yang namanya wadah aspirasi kita membuka kesempatan gitu untuk anak-anak ini selain mengembangkan potensi yang ada juga membangkitkan potensi yang belum ada. Jadi kita di sana kalau untuk syarat nggak ada syarat yang benar-benar dikhususkan, nggak gitu.
1: Oke, baik. Saya pengen tahu nih pengalaman kalian setelah bergabung dalam forum anak Selawah. Seperti apa sih, apa yang kalian sudah dapatkan selama bergabung? Siapa dulu?
2: Mungkin untuk ini Tasya dulu ya. Apa aja sih yang udah saya dapatkan selama saya bergabung di forum anak Selawah? Dulu itu saya, kalau teman-teman saya bilang, saya itu sebagai seorang pendiam. Nah setelah
1: introvert
2: saya,
1: ya?
2: Iya introvert. Setelah saya bergabung di forum anak ini, yang mana teman-teman di forum anak itu saling merangkul. Jadi di forum anak itu tidak ada yang namanya anak itu bersalah. Anak itu tidak pernah salah. Nah disitulah saya berani berinteraksi dengan teman-teman di forum anak. Karena di situ tidak ada yang menghakimi. Ketika saya sudah bergabung di forum anak, saya merasa bahwa diri saya itu bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Yang mana ketika, terutama saya sebagai wakil dua di forum anak Selawah, saya merasa ketika saya membangun relasi dengan teman-teman saya, membangun komunikasi dengan teman-teman saya, ternyata begini ya serunya bisa mempunyai banyak teman, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa sharing ilmu-ilmu yang kita dapatkan.
1: Oke, baik. Ada nggak hal-hal yang sudah mengubah hidup kamu yang paling berkesan banget?
2: Untuk yang paling berkesan sih
1: selama kamu bergabung dalam forum anak Selawah ini?
2: Itu dia tadi, menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
1: Oh, seperti yang betul.
2: Iya, betul.
1: Bukankah mengubah dari introvert menjadi extrovert?
2: Kalau misalkan ekstrovert dan introvert itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita memang mempunyai keinginan untuk berinteraksi dengan orang, sebetulnya itu bisa. Cuman kita harus meyakini diri kita sendiri dulu, harus mempercayai diri kita sendiri dulu. Kalau misalkan kita tidak percaya sama diri sendiri, siapa lagi yang akan percaya pada kita?
1: Oke, mantap banget. Kalau kamu, Nailu, seperti apa pengalamannya?
3: Kalau pengalaman menurut saya, mungkin langsung ke pengalaman berkesannya atau gimana, Kak?
1: Dari awal juga boleh, gak apa-apa.
3: Menurut saya yang paling terlihat jelas itu lebih ke pengembangan diri sih, Kak. Karena sebelumnya saya tuh orangnya tipikal orang yang cukup bodo amatan. Kalau misalnya kalau udah ada dia, udah dia aja gitu. Tapi semenjak kenal forum anak ini, kita tuh jadi dikasih tahu kalau misalnya setiap orang itu harus punya kesempatan. Dan menurut saya selama saya di sini, yang paling berkesan itu menurut saya yang pertama teman. Karena kita bisa punya teman yang kalau bisa dibilang lebih dari sekedar teman, bahkan bisa jadi teman curhat, kita bisa lebih terbuka dengan mereka. Dan selama saya di sini juga, saya yang paling saya rasakan itu lebih ke ini. Sebelumnya saya tuh kalau untuk ngomong-ngomong sama orang tuh sebenarnya males gitu. Tapi semenjak kenal mereka, skill komunikasi saya tuh benar-benar

0: Atau hal-hal sesuatu yang kamu dapatkan ilmunya atau apa?
1: Ilmunya tentu banget, tentunya ada dong Kak, karena kayak kita sendiri kan ada kayak pelatihan-pelatihan gitu, melalui kegiatan diskusi, sosialisasi, itu juga selain kami datang ke situ untuk mengedukasi orang, kami sendiri, sebenarnya kami juga mengedukasi diri kami sendiri di situ.
0: Oke, belajar juga ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Tapi di forum Anak Selawah ini ada istilah namanya pelapor dan pelopor ya.
2: Iya, betul.
0: Itu apa sih yang dimaksud dengan pelapor dan juga pelopor, dan bagaimana caranya, apa tindakannya? Silakan. Siapa nih? Tasya, boleh.
2: Oh, boleh. Apa sih pelopor dan juga pelapor itu? Pelopor merupakan contoh bagi orang lain.
1: Role model.
2: Role model. Ya, kalau misalkan pelapor, dia melaporkan apa yang dia lihat. Nah, ketika kita melihat kekerasan, kita melihat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak, kita itu harus berani speak up. Kita harus berani melapor. Nah, kemana kita harus melapor? Kita lihat dulu ini kejadiannya itu seperti apa dan di mana. Kalau misalkan terjadinya di lingkungan sekolah, itu langkah awal yang harus kita lakukan. Kalau misalkan kita mampu mencegah, itu sebaiknya kita cegah. Namun kalau itu dapat membahayakan keselamatan kita sendiri, kita bisa melaporkannya kepada guru BK. Nah, kalau misalkan dari sekolah, dari guru BK pun tidak merespon, kita bisa melaporkan kepada kepala sekolah. Nah, jikalaupun sekolah itu memang menganggap itu hal yang biasa, teman-teman boleh langsung melaporkannya kepada forum Anak Selawah ataupun langsung kepada dinasnya langsung. Kalau misalkan teman-teman bingung nih, kalau misalkan mau lapor ke forum Anak Selawah itu lapornya kemana, teman-teman boleh aja langsung follow dan DM Instagram forum Anak Selawah. Insya Allah di situ semuanya terbuka, dan kalau misalkan teman-teman di sana jangan takut untuk melapor. Karena kenapa? Karena setiap karena pelapor itu datanya dirahasiakan, karena memang sudah dijamin oleh dinasnya langsung.
0: Gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau pelapor gimana, Nailul? Boleh.
1: Pelapor menurut saya, definisi pelapor itu, pelapor itu menjadi role model gitu. Menjadi role model dalam hal apa? Kalau misalnya di forum anak itu kan peran 2P itu kalau kita bilang lebih ke misinya kita di sana sebagai 2P, pelapor dan pelopor. Pelopor kita itu jadi role model bahwa kalau misalnya kita ada hal-hal yang kayak gimana ya bilangnya, bingung nih, misalnya dalam kekerasan gitu, kita nggak ikut terlibat ke dalam kekerasan itu, malah kita tuh menjadi role model bahwa kita tidak berkecimpung dalam hal-hal negatif tersebut. Kalau misalnya menjadi pelapor, ketika kita melihat atau menyaksikan kegiatan yang negatif tersebut, kita melaporkan gitu.
0: Oke, baik. Tapi selama ini ada nggak sih mungkin kasus-kasus yang sudah kalian lapor mengenai pelecehan seksual pada anak?
1: Tentunya ada dong. Apalagi seperti yang Tasya bilang tadi, kita tuh punya kalau di forum anak itu ada yang namanya suara anak. Suara anak itu kalau kita bilang sederhananya itu seperti keluhan yang ingin diperdengarkan anak kepada pihak yang berwenang, dengan harapan suara anak itu tuh menjadi bahan pertimbangan ketika penyusunan kebijakan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak gitu. Misalnya kalau misalnya tahun lalu kebetulan kita juga menyuarakan selain masalah kekerasan seksual tuh ada tentang pengedaran rokok pada usia anak. Itu kalau misalnya di daerah yang cukup masuk ke dalam, itu emang hal yang udah diminta untuk dinormalisasikan Kak. Gitu. Dan ketika kita minta kepada pemerintah untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan tersebut, pemerintah merespon. Nah, ketika kita menyuarakan itu, jadi pemerintah tahu kalau misalnya di sana tuh kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh ada gitu.
0: Oke, baik. Dan gimana cara kalian dari forum anak Selawah ini untuk berani speak up mengenai keberanian anak-anak? Oh, kalian ini harus berani loh untuk ngelapor. Apa yang kalian lakukan?

0: lakukan?
1: Sebenarnya kalau misalnya itu poinnya itu lebih ke menciptakan ruang yang terbuka, sehingga anak-anak itu merasa nyaman dan aman untuk bercerita. Nah, dari situlah kita ajak teman-teman merangkul bersama-sama, ajak mereka untuk berani menyuarakan hal-hal yang negatif yang mereka terima itu kepada orang-orang yang mereka percaya. Bisa jadi orang tua, guru, forum anak, dan juga orang-orang terdekat lainnya gitu.
0: Oke, menarik banget ya. Oke, baik. Sejauh ini Nailul, kamu kan sebagai sekretaris umum Forase ya kan? Kira-kira gimana sih cara meningkatkan pengetahuan untuk anak-anak selain adanya pelatihan yang sudah kalian lakukan?
1: Kalau misalnya itu biasanya kita menggunakan media sosial, jadi kita sering share-share poster-poster gitu. Terus untuk internal sendiri kita sering mengadakan diskusi. Di dalam diskusi itu kita melibatkan anak-anak secara langsung. Jadi anak-anak itu benar-benar dikasih kesempatan gitu untuk melatih diri, pengembangan terutama dalam skill komunikasi gitu. Kalau misalnya untuk hal ke luar, biasanya seperti saya bilang adanya sosialisasi. Cuman kalau untuk lainnya mungkin memang di tahun kami itu tidak banyak melakukan aksi ya kayak karena terkait dengan efisiensi dana juga.
0: Oke, baiklah. Kira-kira apa sih tantangan untuk di era digital sekarang dalam kalian menyuarakan hak-hak anak?
1: Kalau tantangan di era digital sendiri menurut saya itu yang paling banyak ya, yang paling umum terjadi itu cyberbullying atau perundungan melalui media digital. Kemudian juga penyebaran informasi hoax dan juga kurangnya kesadaran teman-teman terhadap menjaga privasi di dunia digital. Karena di kalangan kami anak muda kak, hal-hal negatif seperti itu tuh seakan-akan diminta untuk dinormalisasikan. Karena sudah dibalut dengan candaan, ah cuma bercanda, jangan terlalu baperan lah gitu.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu.
0: Terlalu
1: gitu.
0: Dinormalisasikan hal-hal yang seperti itu. Kalian ini Gen Z juga ya.
2: Iya.
0: Oke, saya ke Tasya. Tasya, kamu sebagai wakil ketua dua Forase, kira-kira kolaborasi apa sih sejauh ini yang sudah kamu bentuk dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, baik dari dinas, lembaga, instansi mungkin? Silakan.
3: Baik, ada beberapa kolaborasi yang telah kita bangun. Beberapa di antaranya itu dengan dinas, yaitu melaksanakan penyusunan suara anak, yang mana dalam hal ini membantu pemerintah dalam mengumpulkan segala kebutuhan anak-anak yang ada di Aceh Besar. Dan terus kami juga membangun kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar seperti yang Nailul bilang tadi, dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga tentunya semua ini kami tidak melakukannya sendiri. Tentunya ada bantuan dari fasilitator Forum Anak Silawah dan juga teman-teman pengurus lainnya. Kalau misalkan teman-teman dari Forum Anak Silawah itu misal punya ide, teman-teman kita buat ini yuk, ayo misal kayak gitu. Nah, kami dari pengurus harian itu menanggapi usulan-usulan dari teman-teman lainnya.
0: Itu sesama komunitas juga kah?
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan kamu sebagai wakil ketua dua ini ya, kira-kira ada gak sih inovasi terbaru yang ingin kamu wujudkan, yang ingin kamu ciptakan untuk Forum Anak Silawah ini?
3: Tentunya saya ingin Forum Anak Silawah kedepannya itu lebih berdampak, lebih dikenal oleh banyak orang, karena banyak anak-anak di Aceh Besar itu belum mengenal apa itu Forum Anak Silawah. Sedangkan Forum Anak Silawah itu wadah mereka untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan selama ini.
0: Oke, kamu sebagai wakil ketua dua, kira-kira tantangan apa yang sudah kamu alami sejauh ini dalam bergabung komunitas Forum Anak Silawah?
3: Menurut saya tantangan yang paling besar itu sebetulnya ini adalah sebuah hal yang paling normal yang terjadi di setiap organisasi, yaitu membangun interaksi dengan teman-teman pengurus lainnya. Karena kenapa, kalau misalkan kita nih mau ngadain sebuah kegiatan ataupun persiapan untuk menyambut hari-hari besar, nah kita ini susah sekali ketika kurang respon dari teman-teman pengurus, sebagian dari teman-teman pengurus. Kalau misalkan mungkin ini juga hambatan dari jarak yang terlalu jauh, sehingga kami untuk melaksanakan sebuah kegiatan itu susah. Namun hal ini bisa diatasi karena kan sekarang dunia digital, kita bisa Zoom, bisa WhatsApp, bisa teleponan dan lain sebagainya.
0: Baik. Kita berbincang lagi mengenai program. Nah, jika ada satu program yang ingin kamu wujudkan bersama dengan pemerintah, kira-kira program apa yang ingin kamu wujudkan?
3: Mungkin lebih ke
0: apa?
3: Lebih ke pembunuhan hak anak.
0: Oke, seperti apa itu?
3: Mungkin ini juga mengarah ke sosialisasi. Tapi ini lebih kayak kita buat sebuah program seminar yang nantinya itu dihadiri oleh beberapa peserta. Kalau bisa itu tidak hanya dari kalangan SMA, tapi di situ ada anak dari SD, tapi juga dilakukan pendampingan oleh orang tua, anak SMP dan juga anak SMA. Gitu. Okay. Jadi manfaatnya tidak hanya didapatkan oleh satu pihak saja, tetapi juga oleh banyak pihak. Dan kalau bisa seminar itu terbuka untuk umum.
0: Oke, baiklah. Ada gak sih harapan kamu sejauh ini untuk Forum Anak Selawah?
3: Harapan saya semoga Forum Anak Selawah ini terus memberikan dampak yang baik bagi seluruh anak Aceh Besar, menjadi wadah aspirasi, wadah anak-anak di Aceh Besar untuk mengembangkan diri mereka, untuk berani berbicara, untuk mengasah skill mereka seperti public speaking, skill kepemimpinan dan lain sebagainya.
0: Pesan yang ingin kamu sampaikan kira-kira apa untuk anak-anak?
3: Untuk seluruh anak-anak Indonesia khususnya Aceh Besar, jangan pernah takut untuk bersuara, karena suara kamu hari ini akan sangat menentukan masa depan kamu yang masa depan kamu. Nah, kalau misalkan kamu tidak memulainya sekarang, kapan lagi kamu harus memulai? Karena waktu itu terus berjalan, teman-teman. Teruslah berproses, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa. Karena di setiap usaha yang kita usahakan tanpa diiringi dengan doa, itu juga akan sia-sia.
0: Ya, mantap banget. Oke, saya ke Nailul. Nailul, kamu ingin memberikan harapan apa atau pesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak, untuk pemerintah juga, untuk teman-teman kamu juga?
1: Mungkin dimulai untuk anak-anak ya. Ini dari anak-anak untuk anak-anak.
0: Oke. Dari Gen Z juga ya.
1: Pesannya untuk teman-teman, khususnya teman-teman sejawat yang saat ini sedang berjuang untuk mempersiapkan masa depan, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan takut gagal, karena selagi kita masih punya waktu, kita harus banyak banget coba dan memanfaatkan waktu itu, coba kegiatan-kegiatan baru, explore kegiatan-kegiatan positif. Kita nggak perlu mulai ke perubahannya itu langsung ke perubahan besar, cukup mulai dari hal-hal sederhana yang berdampak, mungkin nggak langsung ke lingkungan, tapi dimulai dari diri kita sendiri, karena sejatinya kita dalam hidup ini kita gak perlu berjuang untuk menandingi orang lain. Kita cukup berusaha menjadi lebih baik dari kita yang kemarin gitu.
0: Ya, oke. Harapannya apa untuk Forum Anak Selawah?
1: Semoga Forum Anak Selawah itu tuh lebih dikenal di masyarakat, lebih berdampak juga, terus juga lebih banyak pesertanya, anggota-anggotanya, dan untuk internal sendiri semoga setiap apapun yang kita lakukan sekarang, yang sudah kita lakukan dulu-dulu, baik dari tahun kami mau tahun-tahun sebelumnya, itu benar-benar bermanfaat gitu, benar-benar bermanfaat, nggak cuma untuk orang lain tapi juga untuk diri kita sendiri. Semoga ya apapun yang sudah kita lakukan hari ini juga menjadi amal jariah buat kita, sebagai bekal mungkin untuk kita pulang nanti. Semoga nggak ada bercapeknya aja ya kak ya.
0: Iya, betul. Oke, di sesi terakhir ini saya mau minta 3 kata aja ya dari kalian untuk Forum Anak Selawah. Oke, silakan Tasya.
3: Beraya iman, berani beraksi, dan beri solusi.
0: Beraya iman, berani
3: beraksi, beri solusi.
0: Oke, keren banget ya slogannya ya.
3: Iya,
0: gitu.
3: Betul.
0: Oh, gitu slogannya. Oke, dari Nailo apa 3 kata?
1: Anak pemilik masa depan.
0: Anak pemilik masa depan, keren banget ya. Oke, terima kasih ya kamu sudah berbagi cerita-cerita mengenai forum anak Selawah di malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada anak-anak lagi ya yang terjerat kekerasan, yang pembulian, yang juga terkena dengan pelecehan seksual di sekolah ya. Kalau bisa jangan diam ya kalau melihat hal-hal yang memang negatif, sebaiknya lapor
3: ya,
0: lapor
3: betul.
0: Dulu ke sekolah, lapor dulu ke gurunya, ke guru BK, dan baru nanti ditindaklanjutin ke dinasnya ya. Oke, terima kasih Nailul dan juga Tasya di malam hari ini ya, sehat-sehat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam pukul 20.10 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam warga kota Banda Aceh, Aceh Besar dan juga sekitarnya, serta seluruh Indonesia yang malam ini sedang mendengarkan Pro 1 Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM ya. Juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital Streaming, rri.co.id. Oke, tentunya Banda Aceh malam ini saya Khaira juga masih menyapa Anda dari studio Pro 1 lewat udara. Ya, mudah-mudahan malam ini kita semua semangat, masih diberikan kesehatan, dan juga yang masih disibukkan dengan pekerjaan awal bulan yang belum tuntas sudah dari tadi pagi. Semangat ya untuk kita sebagai pencari nafkah ya. Oke, di malam hari ini tentunya kami akan temani Anda juga dengan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, dan juga kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Oke, kita dengarkan lagu yang pernah viral pada masanya darinya Admis Kamaleng dengan judul Anugerah Terindah.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh malam ini pendengar, kita update informasi dan tadi siang ya, hari ini angin kencang melanda sebagian wilayah Aceh Besar, mengakibatkan juga sejumlah kerusakan di dua kecamatan yaitu Indrapuri dan juga Baitussalam. Nah, pendengar, untuk di Kecamatan Indrapuri sendiri, sebuah rumah warga mengalami kerusakan sedang akibat diterjang angin. Namun, syukurnya tidak ada korban jiwa. Dan sementara untuk di Kecamatan Baitussalam, yaitu terjadinya pohon yang berukuran besar tumbang sehingga menimpa gudang distributor makanan beku, merusak kanopi, pagar, serta dua sepeda motor. Nah, kejadian tersebut tentunya BPBD Aceh Besar telah menangani seluruh kejadian dan juga mengimbau masyarakat tetap waspada karena cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Oke, untuk Anda juga nih pendengar malam ini yang sedang keluar rumah, yang berkendaraan baik roda 2 maupun roda 4, roda 3, roda 6 dan juga seterusnya ya, tetap hati-hati di jalan ya untuk Anda, apalagi kalau terjadi angin kencang yang secara tiba-tiba ya. Oke, pendengar, untuk Banda Aceh malam ini, informasi ini tentunya Anda bisa lansir di laman resmi kami rri.co.id.

0: Eh, Pak Jack, mantap kali halamannya ya. Udah macam jalan lintas provinsi, pakai dicor semen, wah.
1: Alah, hai Kak Cut, kalau nggak aku semen, banyak kali tubuh rumput.
0: Pak Jack, kan bagus kalau nggak di semen. Nanti kalau hujan, ada tempat serapan air.
1: Ah, halaman-halaman aku, suka-suka akulah Kak Cut. Nanti kalau banyak rumput, mau Kak Cut yang nyabut.
0: Pak Jack, salah satu penyebab banjir itu karena banyaknya air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Terus, kalau banyak tempat serapan air, ketersediaan air tanah jadi terjaga.
1: Macam betul lah Kak Cut nih. Besok Kak Cut, kuhancurkanlah beton nih. Tumbuh rumput, tumbuhlah, melepas kambing.
0: Nyan, Baropa.
2: Penduduk dunia sudah harus memahami kondisi sudah semakin kritis. Menyelamatkan air tanah bisa dengan menyediakan lahan resapan air. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banda Aceh.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar, kira-kira kalian dari di malam ini pada ngapain sih? Dari tadi pagi juga ngapain, siang ngapain, sore ngapain? Pasti ya sebagian tadi ya wilayah Banda Aceh diguyur hujan. Setelah sekian lama ya Banda Aceh tidak hujan, akhirnya Banda Aceh kembali diguyur hujan tadi. Ya kalau udah hujan tadi, pasti cuaca di malam hari ini sejuk. Aduh, pasti butuh pelukan yang hangat deh ya, dan juga butuh minuman-minuman yang hangat ya. Oke, di Banda Aceh malam ini pendengar, tentunya sesaat lagi juga kita masuk dalam ruang rindu. Nah, sebelum saya hadirkan lagu-lagu dalam ruang rindu di malam hari ini pendengar, saya ajak Anda untuk kita update lagi informasi terkini dalam Banda Aceh malam ini. Oke, coba saya buka dulu di portal resmi rri.co.id. Nah, pendengar, Perundam Tirta Montala Aceh Besar terus bergerak membantu warga yang terdampak kekeringan. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 270 ribu liter air bersih telah disalurkan ke sejumlah kawasan yang mengalami krisis air. Dan distribusi ini dilakukan setiap hari, mulai dari kawasan Lampenerut hingga Pekan Bada. Bahkan pendengar, hari ini layanannya diperluas ke kemukiman Lampanah Lengah yang bekerja sama dengan Balai Perkim Aceh. Selain itu juga pendengar, ada satu unit tandon air juga ditambah di Bilui Resort agar warga semakin mudah untuk mendapatkan air bersih. Nah, Perundam juga memastikan penyaluran akan terus dilakukan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan. Oke, demikian untuk informasi saat ini pendengar. Untuk selengkapnya dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Ruang rindu di malam hari ini pendengar, saya buka nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, yang mau request, yang mau salam-salam, untuk bergabungnya melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651443436 atau di 0852828544445. Ruang rindu malam ini kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia hits ya. Oke, kita dengarkan juga nanti lagu darinya Just dengan judul Boleh Merindu.
2: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Frekuensi 97,7 FM masih mengudara untuk Anda di malam hari ini, dan tentunya juga masih bersama saya Khaira. Oke, pendengar Pro1 ya, terlihat dari dalam studio Pro1 angin kencang di sekitar Jalan Sultan Iskandar Muda ya. Hati-hati untuk Anda yang ingin keluar rumah, apalagi melintas di jalan ini. Dan di malam hari ini juga kita ingatkan tetap waspada ya untuk kita semuanya. Untuk Anda baik yang kendaraan 2, kendaraan 4, karena ya sedang terjadinya angin kencang malam ini ya. Oke, pendengar, dalam ruang rindu malam hari ini kita sudah hadirkan dua lagu darinya Jazz dan juga Ghea Indrawari. Apalagi lagu yang terakhir barusan darinya Ghea Indrawari dengan judul Setengah Mati. Nah, tentunya lagu ini udah gak asing ya pendengar di telinga kita, apalagi untuk Anda yang sudah nonton film Bila Esok Ibu Sudah Tiada yang sudah tayang di tahun 2024 ya, tepatnya di 27 September ya. Tentunya lagu tersebut menjadi soundtrack dalam film Bila Esok Ibu Tiada. Nah, pendengar, apa sih kira-kira makna lagu dari Ghea Indrawari Setengah Mati? Oke, ternyata lagu tersebut mengangkat tema mengenai kehilangan orang yang dicintai karena meninggal dunia. Benar banget. Kalau seseorang udah meninggal dunia, yang kita kenangkan cuma kenangan-kenangan manis bersamanya, namanya, tapi kita tidak boleh ketemu lagi dengan orang yang sudah meninggal dunia itu. Nah, liriknya memang menggambarkan kesedihan mendalam ya seseorang yang harus belajar menerima kepergian sosok terkasih, apakah itu orang tuanya, temannya, saudaranya, neneknya, kakeknya, dan lain sebagainya. Nah, ditambah dengan kerinduan yang hanya bisa dipanjatkan melalui doa. Nah, ternyata pendengar, selain itu juga Ghea menjelaskan bahwa lagu ini ditulis dari sudut pandang orang yang ditinggalkan untuk selamanya. Ya, memang relate ya dengan kehidupan kita yang sedang merindukan seseorang yang tidak bisa kita tatap lagi secara nyata, cuman bisa kita pandang lewat video-videonya, lewat foto-fotonya gitu ya. Oke. Kita balik ke fakta yang menariknya, pendengar, lagu tersebut dikomposisi oleh Ghea sendiri dan dirilis dalam bentuk single yang juga memuat versi instrumental. Nah, fakta yang menariknya juga, lagu tersebut menjadi salah satu soundtrack film Indonesia yang banyak banget mendapat perhatian karena lirik dan juga emosi yang kuat. Nah, untuk

nuansa musiknya pendengar ini genrenya pop ya. Kemudian untuk temponya juga slow dan dominasi instrumen piano dan string yang memperkuat suasana haru. Serta ditambah dengan vokal Gaya yang dibawakan dengan teknik yang lembut dan juga emosional sehingga pesan lagu terasa sangat menyentuh hati yang mendengarkan ya. Oke, sekilas demikian untuk informasi-informasi dalam lagu Setengah Mati yang dinyanyikan oleh Gaya Indrawari. Kita masuk dalam ruang rindu. Untuk Anda yang lagi rindu dengan someone, rindu tempat, rindu makanan, rindu kenangan-kenangan manis bersamanya, yang pasti silakan untuk berbagi cerita Anda ya di malam hari ini. Ada gak sih tapi untuk Anda yang rindu apabila disakiti oleh seseorang? Rindu kelakuan jahatnya mungkin, rindu cara dia menyakiti kita mungkin ada, atau seperti apa nanti boleh Anda ceritakan dalam ruang rindu ya. Seperti biasa di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445.

0: Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, kita sudah ada di program yang sudah kita nanti-nantikan untuk request dan juga salam-salamnya. Tapi BTW saya juga mau menyapa teman-teman saya yang bergabung di TikTok ini ya, di live TikTok saya. Tadi ada Bang Ol, ada Muhaya, hai Muhaya. Ada juga Langit Hati, hai Langit Hati, apa kabar kamu? Kemudian ada Adun yang terus-terusan mengganggu saya ini ya, Adun ya. Dan ada siapa juga ya ini, saya nggak tahu ya namanya, uang. Gimana kabarnya Kak Khaira, sehat? Alhamdulillah. Kamu apa kabar Adun? Sehat ya, semuanya pasti sehat ya malam ini ya, saya berharapnya sih seperti itu. Oke, yang mau request di sesi yang pertama di line telepon di 0651 44 336. Yaps. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam.
0: Apa kabar warga Sabang malam ini?
1: Alhamdulillah kabar baik dong.
0: BTW gimana sih cuaca di Sabang Kak Juju, angin kenceng kah?
1: Kalau cuacanya sih hujan malam nih.
0: Oh hujan, deras?
1: Nggak deras-deras banget, tapi kalau kita keluar basah kayaknya nih.
0: Gitu, tapi nggak ada angin kenceng ya?
1: Janganlah.
0: Iya, tadi di sini anginnya kenceng ini.
1: Sama, tapi lebih kenceng kemarin kayaknya.
0: Oh iya?
1: Iya bener.
0: Saya nggak tahu di luar entah ada hujan juga nih, nggak tahu nih.
1: Sampai-sampai kan, jemur, kain yang dijemuran Kak Ju terbang kemarin.
0: Oh ala, tapi nggak ada yang kayak pohon tumbang atau rumah yang hancur, nggak ada ya?
1: Menurut pandangan mata reporter Zubaidah, kayaknya belum ada.
0: Mudah-mudahan nggak ada.
1: Mudah-mudahan nggak ada, amin, amin.
0: Iya. Kak Ju, saya juga mau tanya nih malam ini, kan kita dalam ruang rindu. Jadi Kak Ju ada nggak sih malam ini mungkin rindu dengan sesuatu gitu atau rindu seseorang?
1: Ya jelas, orang tua dong.
0: Oh, orang tua.
1: Kebetulan, alhamdulillah Kak Ju masih ada mama ya, satu orang lagi. Jadi ya kangen lah sama beliau, apalagi lebaran haji kemarin Kak Ju nggak sempat pulang.
0: Oke. Terus ada rindu dengan sesuatu atau apa gitu selain orang tua?
1: Yang jelas masakan beliau.
0: Oh, masakannya.
1: Iya.
0: Gak ada bandingannya memang ya?
1: Memang.
0: Terasa banget di lidah ada perbedaan kalau kita makan yang bukan tangan dari orang tua kita.
1: Nah, habis itu rindu. Okehan beliau juga, repetan beliau juga, kaji kangen juga.
0: Oh gitu, seperti apa emang repetannya?
1: Yang jelas gak semerdu dan sekeras repetan Zubaidah sekarang lah.
0: Oh gitu, jauh banget ya?
1: Jauh banget.
0: Oke deh, biar rindunya terobati dengan orang tua, dengan mama Kak Ju, mau request lagu apa?
1: Aduh, kalau dibilang gitu udah teringat lagu tentang ibu nih.
0: Aduh, jangan nangis dong.
1: Enggak lah.
0: Bagus, kan, berdoa aja.
1: Enggak sedih.
0: Oke. Okay.
1: Enggak lah ya. Walaupun rindu, tapi masih bisa diobati.
0: Iya, betul. Masih bisa ketemu, kan?
1: Untuk saya ini enggak. Ya, obat yang satu-satunya ya suara beliau aja kasih dengar telepon.
0: Tapi nanti kalau ada waktu pastilah ketemu lah Kak Ju.
1: Insya Allah, mudah-mudahan.
0: Iya, oke. Request lagunya apa nih?
1: Ya, dibilang jangan nangis, jangan lagu ibu lah, kok enggak, lari aja. Lagu ini karena dingin nih Kera nih.
0: Betul.
1: Ini hemat listrik malam nih.
0: Betul.
1: Lagi hidupin kipas angin sampai pagi, jadi hemat sedikit kan. Ya udahlah, kita butuh yang kalau dingin-dingin ini kain selimut.
0: Selimut tetangga?
1: Jangan, bau.
0: Jadi siapa juga nih? Dari siapa lagunya?
1: Tetangga Kak Ju katanya anaknya sering nyompol di kain selimutnya, gak mau Kak Ju.
0: Yaudah, dari siapa?
1: Ya, selimut hati aja lah.
0: Selimut hati itu dari siapa yang nyanyi?
1: Dari Dewa.
0: Dewa, coba kita cari dulu ya. Dewa Selimut Hati. Dewa 19.
1: Penting dewa, ada 19 apa enggak, nggak tahu lah. Penting dewa, iyalah pakai 19-nya.
0: Oke, betul, betul, betul. Salamnya untuk siapa, Kak Ju? Ada salam atau enggak?
1: Fotokopi kemarin masih kan, enggak, belum basah kan?
0: Oh, belum, berarti untuk semuanya ya, aja deh.
1: Pakai fotokopi yang kemarin aja, masih berlaku kan?
0: Masih dong.
1: Kemarin banyak rangkap berapa ya? Rangkap 100 kan, juga fotokopi kemarin. Masih banyak kan?
0: Masih.
1: Muram kan tulisannya kan?
0: Iya, oke, okay, baik. Terima kasih, Kak Ju.
1: Kak Ju pakai fotokopi yang kemarin buat kira selama bertugas. Kalau hati-hati nanti dia.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kira Kak Ju permisi.
0: Baik, Kak Ju.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Ju. Ya, Kak Ju lagi merindukan mamanya karena lebaran haji kemarin gak sempat pulang. Rindu masakannya, rindu ocehannya. Ya, jangan lupa untuk telepon mama terus ya, Kak Ju ya. Setidaknya mendengarkan suara beliau yang mengurangi rasa rindu Kak Ju. Oke, kita buka lagi kesempatan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon di 0651-44336. Yaps, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Hai Kak Ira, good night.
0: Good night juga Kak Fitri malam ini, apa kabar dirimu?
2: Fine, Kak Ira.
0: Udah ngapain aja sih seharian ini?
2: Ya, mungkin ya aktivitas kayak biasa gitu ya, gitu ya. Kayak biasa-biasa aja gitu. Ya jelasnya kita seharian aktivitas selalu begitu, Kak Ira.
0: Oke, okay, baik. Baik, Kak Fitri, pertanyaannya sama seperti Kak Juju tadi ya. Kalau malam ini kita dalam ruang rindu, Kak Fitri kira-kira lagi rindu dengan siapa atau lagi rindu dengan sesuatu apa gitu?
2: Rindu sama seseorang yang gak pernah jumpa lagi, kira gitu.
0: Oh, kenapa? Meninggal?
2: Bukan, gak meninggal juga. Apa namanya, gak pernah jumpa lagi. Dulu pernah jumpa, besok sekarang gak pernah jumpa lagi gitu kan.
0: Oh gitu. Kalau rindu tempat-tempat yang pernah datang dengan someone itu, ada gak?
2: Sama pacar ya.
0: Iya, betul.
2: Sama mantan, gak lagi.
0: Oh, gak lagi, bagus banget ya.
2: Sekarang lagi sendiri dulu.
0: Oh, lagi sendiri dulu. Ya, lagi sendiri, lagi menutup pintu hatinya ya, seperti itu.
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Kenapa sih kok ketawa? Kan saya bertanya loh, Kak Fitri. Saya ya, lagi enggak buat lucu.
2: Gini, kita apa kira kita sebagai manusia, sebagai perempuan ini, kita harus gimana ya? Harus menjaga diri, jaga diri gitu, jaga image gitu kan.
0: Oh, betul-betul-betul. Harus ada value yang tinggi juga ya.
2: Ya, biar cowok yang kejar kita, bukan cewek yang kejar cowok.
0: Oh, bener banget. Tapi kalau masa sebagai, gimana?
2: Kita sebagai cewek ini gak boleh kejar cowok. Itu namanya kejar kawan gitu ya kan.
0: Oke, baik, saya baru tahu ya. Oke, Kak Fitri mau request lagu apa deh biar rasa rindunya terobati?
2: Darinya siapa ya? Ini darinya Rosa dah.
0: Judulnya apa dari Rosa?
2: Wajah yang lain dah.
0: Wajah yang lain?
2: Denganmu aku bersenyum dengan.
0: Oh, udah bisa tuh ikut bintang radio ya? Gak ada sih wajah yang lain, yang ada wanita yang kau pilih, kupinang kau dengan bismillah, tak sanggup lagi.
2: Yang ini aja, Mika Tambayong, apa yang ada? Mika Tambayong,
0: tak ada pun lagi. Bentar ya, cari dulu
2: perasaan,
0: ya.
2: Perasaan ya, apa nih judulnya? Perasaan, gak salah. Apa?
0: Perasaan?
2: Ada gak perasaan?
0: Perasaan Kak Fitri itu siapa emang?
2: Janganlah diubah-ubah kayak gitulah, Kaira.
0: Perasaan. Bekas pacar sih ada, cinta pertama.
2: Cinta pertama aja, cinta pertama.
0: Yeah, saya udah cari perasaan ini. Iya, perasaan. Perasaan liriknya loh, Kak Fitri. Gimana sih? Ini judulnya cinta pertama.
2: Ya, cinta pertama. Boleh.
0: Ya, oke. Oke, salam ya untuk semuanya aja deh ya.
2: Janganlah, bolehlah salamin.
0: Ya udah, cepet.
2: No, sombong. Kita sebagai manusia ini nggak boleh sombong-sombong. Harus peduli sama manusia gitu ya kan, Kaira kan?
0: Iya, betul.
2: Yang pertama buat Kaira, saya selalu ya Kaira.
0: Amin.
2: Dan rezeki, saya selalu.
0: Amin.
2: Selalu. Salah dan diberi kesehatan terus Kairanya.
0: Amin.
2: Terus buat semua punya RI Persatu Banda Aceh. Terus buat Kak Juju tadi ya. Semoga kakak sehat selalu ya kak ya. Amin. Dengan keluarga, banyak umur. Kaknya selalu dalam satala. Buat ya Fikri doain terbaik buat Kak Juju di Sabang. Buat okay. Kak Nana di Lang Baru. Kaknya Kak Pula sama Bang Dedi, Kak Cik Maria, Waktul. Kak Eli di Pagai dan buat semua-semua pendengar RI Perusahaan Tuban Aceh di mana pun berada ya. Spesial buat biasa aja buat Bang Anwar aja. Semoga sehat selalu beliau. Dan diberi kesehatan dan panjang umur terus buat Bang Anwar ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngoceh sama Kak Fitri itu banyak ketawanya ya. Memang Kak Fitri itu tergambarkan yang semangat, yang penuh ceria, periang juga. Oke, BTW saya bacakan juga ini komentar-komentar yang ada di TikTok ya, yang ada di live TikTok. Kaira request lagu satu. Iya, silakan Pardi, mau request lagu apa? Boleh di komen-komen juga ya. Halo kakak, ada Kak Dewi ini. Kak Dewi ini penyiar radio yang ada di PD ya. Nanti bolehlah, kalau aku pulang ke PD, aku samperin nih ke tempat kerjanya. Kita bercuap-cuap ya, Kak Dewi ya. ada Bang Onel juga request Kak lagu Admes Kamaleng. Iya, judulnya apa? Silakan yang mau request. Aduh, ada yang semangatin juga nih, semangat sayang. Oh iya dong, terima kasih ya untuk yang udah semangatin. Oke, kita cukupkan dulu untuk sesi yang pertama ya. Yang mau request tadi siapa? Admes Kamaleng ya. Boleh di komen mau judulnya apa dan juga salamnya untuk siapa. Kita dengarkan dulu lagu darinya Dewa 19 dengan judul Selimut Hati. Selamat mendengarkan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masuk dalam sesi yang kedua dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, ini ada Mas Randy juga yang request lagu 420 dengan judul Mangu ya. Salamnya untuk siapa Mas Randy malam ini? Untuk aku aja ya, gak apa-apa deh ya. Kemudian juga tadi ada Farhan di Melaboh ya, request lagu darinya Glenn, judulnya Kasih Putih. Salamnya gak disampaikan ini untuk siapa. BTW Mas Randy, aku juga mau bertanya ini ya, untuk pendengar juga yang lagi dengerin, kalau kalian malam ini lagi rindu dengan someone gak sih? Rindu seseorang yang udah pergi selama-lamanya, rindu tempatnya, rindu makanan yang ia makan dengan bareng kalian, rindu foto bareng, rindu cerita dengan dia, rindu teleponnya, juga rindu visit bareng dia, rindu dikasih kabar. Banyak ya, kalau masalah rindu gak akan selesai-selesai deh ya. Oke, ini tadi Ol request lagu 2001 kali. Udah diputarin Bang Ol ya. Udah diputarin lagunya tadi ya. Karena Bang Olnya lale banget mungkin makanya gak sempat dengar. Gak terdengar kali ya. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp ini. Ada Mas Roy di Atupalawan. Request dong. PC Kota. Bahagia lagi. Oke, salamnya untuk Haira, Kak Yana, Heru, Lia, Cut Putra Nabila, Vivi di Jambi. Tak lupa juga untuk Viola di Makassar. Semoga teman-teman malam ini sehat dan bahagia di sana ya. Amin. Spesial lagu ini untuk penyiar yang lagi bertugas. Oh, terima kasih untuk penyiar yang lagi bertugas. Di Pro 2 juga ada Kak Ami, di Pro 4 ada Bang Gun. Terima kasih ya. OMG, hati aku hati-hati kalau pulang ke raya, angin dan cuacanya dingin. Jangan lupa doa. Oke, baik, terima kasih sudah diingatin. Kalau Mas Roy kangen keluarga di Kediri Jawa Timur, Khaira. Oh, alah, tapi keluarganya masih lengkap ya Mas Roy ya. Kalau kangen jangan lupa untuk selalu memberikan kabar, menanyain kabar, telepon, VC. Ya, mudah-mudahan dengan saya hadirkan lagu yang Mas Roy request bisa mengobati rindunya Mas Roy untuk keluarga di Kediri Jawa Timur ya.

Oke, BTW pendengar, saya sapa kembali teman-teman saya yang sudah bergabung di live TikTok saya. Ada Bang Onel, ada Olia, ada Mas Randy, tadi juga ada Kak Iya, ada Renita juga tadi ya. Kemudian ada Farhan juga, ada Al-Fatih Swim juga tadi yang bergabung. Hai semuanya. Juga ada Bang Faiz ini dari RRI Melaboh ya. Selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 khususnya dalam ruang rindu bersama Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Oke, enggak usah ketawa ya. Bang Ol dan Mas Randy, saya putarkan dulu ini lagu dari Mas Randy, requestannya maksudnya ya. 420 dengan judul Mangu. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita sudah masuk dalam sesi terakhir dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Dan saya hadirkan satu lagu lagi pendengar untuk Anda nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila, dan nanti Anda ditemani dalam lagu-lagu jazz musik hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Terima kasih BTW untuk semuanya yang tadi sudah bergabung dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dan rindu-rindu Anda untuk seseorang, untuk orang tua, untuk keluarga tercinta, untuk semuanya deh ya, mudah-mudahan terobati ya. Oke, dari Nyesha Gidog dan juga Sal Priadi dengan judul Insomnia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97.7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Kaum muslimin jamaah salat subuh yang mulia serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan karya-karya kita sebelumnya dalam kita bermunajat kepada Allah sembari kita mengharapkan ridha-Nya. Semoga pertemuan kita di dalam majelis yang mulia ini menjadi sebab untuk kita bertemu di dalam surga insyaallah. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu ada beberapa unsur kesempurnaan anasirul kamal, beberapa unsur kesempurnaan agar kita menjadi manusia yang sempurna. Dan itu bagian daripada konsekuensi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Baiklah, kita melanjutkan bacaan yang lalu dalam kitab Ayyuhal Walad, yaitu kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u tahsidu ilmi syariati qadra ma tu'ati bihi awamirallahi ta'ala. Faziyadatu ala haza laysa biwajibin summa minal ulumil akhari ma yakunu min najah. Hukiya anishibliyi rahimahullah ta'ala annahu khadama arba'a mi'ati ustazin waqad qara'tu arba'ata ala fi hadisin summa akhtartu minha hadisa wahida wa amiltu bihi wa khallaitu ma siwahu li'anni ta'ammaltu fawajatu najati wa khalasi fihi. Baiklah, kemarin kita sudah menyampaikan ada empat pekerjaan yang mesti ada pada kita selaku salik ilallah. Ya, kita akui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa hidup ini bukanlah untuk menikmati hidup yang dihidupkan oleh Allah, tetapi hidup ini adalah proses kita berjalan menuju kepada Allah. Ini sebagaimana implementasi daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa hal yang menjadi keniscayaan bagi kita yang menuju kepada Allah. Antara lain ada empat. Yang pertama, kemarin kita sudah baca i'tiqad yang sahih, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, taubat, taubat nasuha. Yang ketiga, ridha kita kepada yang memusuhi kita. Kemarin kita sudah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah, wa'fu man dalamaka, wa'ti man haramaka, wasil man kata'aka. Berilah kemaafan kepada yang mendzalimi kamu, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, dan sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Itu ini berat, walaupun berat, ya surga itu tidak murah. Surga tidak murah. Kemudian di sini yang keempat, nah, kita baca. Yang keempat, unsur yang keempat adalah menghasilkan ilmu syariat. belajar ilmu syariat qadra untuk bisa kita melakukan, mendapatkan legalitas dalam mengerjakan perintah Allah. Kita diwajibkan sholat, mulai menanjak kita dewasa. Kalau perempuan ya keluar menstruasi, kita mungkin bermimpi basah atau lainnya. Itu adalah ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan, ibadah yang wajib. Nah, ibadah yang kita lakukan itu punya SOP tersendiri, punya aturan yang harus kita ikutin, dan itu dia tertuang dalam ilmu-ilmu syariat atau bahasanya ilmu fikih. Ini kalau ilmu syariat qadra mu'tu'ad ini mencakup ilmu hal. Ilmu hal. Inilah yang dimasukkan dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu hal, ilmu yang terkait dengan ibadah yang wajib kita lakukan. Pada perintah juga ilmu tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi taat itu ada dua dimensi yang harus kita perhatikan. Orang dikatakan taat atau bertakwa itu harus ada dua dimensi yang saling membutuhkan. Ibarat dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Jadi bank ini sebelah mendang, cuman sebelahnya itu sebelahnya kosong, tidak ada kertas. Ya. Sebelahnya ada, sebelahnya enggak ada, enggak nampak lagi. Itu enggak diterima sebagai uang, enggak berlaku. Ya, enggak berlaku. Juga ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, taat atau takwa itu harus dua sisi. Kita bukan hanya fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat, tetapi ada sisi satunya lagi, yaitu watarkul manhiyati walau kanat kirahatan, meninggalkan segala larangan sekalipun itu makruh. Nah, jadi yang larangan yang mana? Kalau kita tidak ada ilmu, ya kita enggak tahu mau meninggalkan yang mana, yang makruh yang bagaimana. Itu pun kita tahu. Maka menghasilkan ilmu syariat itu untuk bisa kita mendapat keabsahan legalitas ibadah kita, baik yang perintah maupun yang larangan, termasuk yaitu bagaimana kita menjaga ibadah kita akan tetap dia, ataupun bahasanya ilmu tasawuf. Kita sudah salat, kita sudah bersedekah, kita sudah mendapatkan pahala. Bagaimana mengabadikan pahala ini agar tetap ada? Bagaimana kita mengabadikan pahala salat ini harus tetap ada? Ini juga kewajiban daripada kita. Jangan kita, ya sudah kita laksanakan, kita bangun rumah, kita bangun ini, bangun itu, tetapi perawatannya kita enggak ada. Ibarat kita menanam pohon. Menanam pohon tidak kita pagar. Tidak kita pagar, lalu pohon kita nanti dimakan oleh kambing, oleh lembu dan binatang lainnya. Nah, ilmu syariat yang dimaksudkan di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan amal ibadah yang wajib kita kerjakan. Maka mencari yang lebih daripada ini tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian juga ada ilmu-ilmu yang lain yang itu kita menjadikan kita lepas daripada perjalanan dunia ini untuk menuju kepada Allah, memudahkan kita, mendapatkan kita kemenangan. Ada ilmu-ilmu yang lain yang kita memberikan kepada kita itu kelepasan. Hah? Kelepasan mendapatkan jalan terbaik untuk menuju kepada Allah. Ini diartikan oleh Imam Al-Ghazali di sini, yaitu ilmu qulub. Nah, ilmu qulub dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jadi yang wajib hanya pada amal yang pada amal-amal ibadah yang terkait yang kita lakukan. Kalau yang lebih misalnya tentang haji, kalau kita belum haji ya nggak wajib kita mengerjakan belajar ilmu haji. Kita bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan petani, tidak wajib ilmu tentang zakat. Ya, tidak wajib belajar tentang zakat. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang sudah terpundak kepada kita. Itu. Makanya kita pun harus tahu. Harus tahu apa yang harus kita tahu. Apa yang wajib kita lakukan sekarang. Jangan sampai nanti kita salah. Yang wajib kita tinggalkan, yang tidak wajib itu yang kita lakukan. Ini. Kemudian diceritakan daripada Syibli, daripada Syibli rahimahullah ta'ala, bahwa beliau itu pernah berkhidmat 400 ustaz dan beliau membaca 4000 hadisin, 4000 hadis. Nah, ini Imam Syibli membaca 4000 hadis. Tetapi beliau memilih hanya satu hadis. Ini yang menjadi favoritnya. Memilih hanya satu hadis dan mengamalkan satu hadis itu serta meninggalkan hadis yang lain. Bagaimana beliau tentang hadis itu? Dia anita amaltu. Dia merenungi pada hadis itu, dia berpikir tentang hadis itu. Sehingga dia mendapatkan solusi dalam hadis tersebut dan mendapat keikhlasan dalam mengamalkan hadis tersebut. Cuma satu. Jadi tidak banyak-banyak. 4000 hadis yang dia baca, cuman pilih dia satu hadis. Karena di situ dia berpikir, merenungi. Maka pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, apapun yang kita lakukan kalau kita tidak berpikir padanya, maka esensi daripada yang kita lakukan itu tidak akan kita dapat. Buah daripada, hasil daripada itu dia akan kita dapat. Dia harus berpikir. Bagaimana konsep para ahli-ahli tasawuf, tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi oleh Imam Syibli dia berpikir pada hadis itu dan dia mendapatkan kelepasan, mendapatkan dia kemenangan pada hadis tersebut. Nah. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Imam Syibli. Dan wakana ilmul awalina wal akhirina kulluha mundarijan fihi. Dan adalah ilmu para pendahulu-pendahulu, orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang berada pada masa terakhir itu masuk dalam hadis tersebut. Faktafaitu bihi, dan aku mencukupkan hanya hadis itu. Nah, jadi segala ilmu-ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang terakhir itu ada masuk dalam hadis tersebut, sehingga dia cuman hadis itu yang dia amalkan dan alhamdulillah dia mendapat kemenangan. Juga beliau beralasan hadis yang satu itu Rasulullah pernah mengatakan, qala li ba'di ashabihi, berkata Rasulullah pada sebagian sahabatnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari liqadri sabrika alaiha. Berbuatlah untuk dunia kamu dengan kadar kamu tetap di dalamnya dunia, dan beramallah untuk akhirat kamu sekedar kamu tetap di dalamnya akhirat, dan beramallah untuk Allah seberapa engkau butuh kepada Allah, dan berbuatlah untuk neraka sekedar berapa kamu sanggup sabar pada panasnya api neraka. Nah, ini hadis yang diamalkanlah Imam Syibli. Yang pertama, kerjakanlah untuk dunia. Berapa tahun kita di dunia? Berapa hari ini kita butuh apa di dunia? Itu yang hanya kita kerjakan untuk dunia. Ini masuk dalam sifat qanaah. Kita bagaimana menjadikan diri kita sekedar dunia ini hanya sekedar memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan untuk kita berupa ibadah kepada Allah. Banyak di antara kita menjadikan dunia ini tujuan. Menuhankan dunia. Tetapi seharusnya bagaimana dunia ini kita jadikan sebagai perantaraan bagi kita menuju kepada Allah. Dunia ini menjadi perantaraan wasilah untuk kita menuju kepada Allah. Makanya adalah kita mendengar bagaimana kita menjadikan diri kita seorang yang tasawuf. Orang tasawuf itu katanya meninggalkan dunia. Maknanya bukan meninggalkan dunia, bukan tidak menggunakan dunia, tetapi para ahli-ahli sufi itu menjadikan dunia ini, menggunakan dunia ini untuk jalan menuju kepada Allah. Bukan menggunakan dunia ini hanya untuk bersenang di dunia, tapi orientasi mereka itu adalah tetap kepada Allah. Bagaimana menggunakan dunia ini, menjadikan dunia ini jalan untuk menuju kepada Allah. Bukan menggunakan dunia ini hanya untuk dunia tau. Itu. Jadi beramallah untuk dunia dan kadar kamu tetap di dalam dunia. Cuman kita 60 tahun. Inna kata Rasulullah, inna amara ummati baina sitina wa sab'ina sana. Usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Itu. Tidak lama. Coba kita bayangkan kehidupan saya itu berapa tahun? Berapa tahun? Ini. Jangan sampai kita persentase kehidupan kita di dunia ini lebih banyak kepada dunia ketimbang kepada akhirat. Sehingga lanjutannya, wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhirat kamu, biqadri, dengan kadar tetap kamu di dalamnya akhirat. Berapa tahun kita di akhirat? Gak tahu. Selama-lamanya kita. Kapan mulai akhirat itu? Semenjak kita sakratul maun. Baka kita, akan kekal kita di hari akhirat. Akan kekal kita di akhirat. Berapa kali ya selama-lamanya? Apa yang kita persiapkan? Apa yang akan kita persiapkan untuk hari akhirat? Maka di sinilah hendaknya kita menghabiskan usia kita dengan taat dan takwa kepada Allah. Karena hari akhirat itu akan kekal baka. Di dunia hanya sementara. Kemudian juga wa'mal li akhirati wa'mal lillahi, bekerjalah untuk Allah dengan ukuran butuh kita kepada Allah. Tuhan sebagaimana yang pernah kita sampaikan adalah mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma siwahu. Tuhan itu tidak butuh kepada yang lain. Tuhan tidak butuh kepada kita. Tetapi yang lain butuh kepada Tuhan. Ini Allah Ta'ala. Jadi kita butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah ukhrawian wa duniawian. Di dunia kita butuh kepada Allah, di akhirat kita butuh kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan ini adalah takdir Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Hari ini kita berbicara karena diberikan oleh Allah. Hari ini kita bisa berjalan karena diberikan oleh Allah. Hari ini kita bisa makan karena diberikan oleh Allah. Coba kita lihat, kalau kita tidak mengakui bahwa kita diberikan, semuanya diberikan oleh Allah. Orang yang stroke misalnya, orang stroke, dia mau berjalan apa enggak? Kita tanya, tetap mau, tetapi dia enggak bisa berjalan. Kenapa? Karena tidak diberikan oleh Allah. Kita masih bisa berjalan, ini diberikan oleh Allah. Bisa saja na'udzubillah pada suatu hari nanti kita di stop oleh Allah sehingga tidak lagi bisa berjalan, cuman bisa bernafas. Ini banyak. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap meyakini segala perbuatan itu datang dari Allah, baik yang ittifaqi maupun ikhtiari. Kalau Mu'tazilah ada perbedaan sedikit. Mu'tazilah itu meyakini bahwa perbuatan yang ikhtiari itu tidak ada intervensi Allah, kecuali yang ittifaqi. Ittifaqi yang refleks. Yang refleks itu yang yang dari Allah. Kalau misalnya kita sengaja ini kita angkat tangan, ini nggak ada urusan dengan Tuhan kita. Nah, tetapi kalau kita alusnya wal jamaah meyakini semua perbuatan itu baik yang disengaja atau tidak sengaja itu datang dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lalu ada ayat yang menyatakan Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah sendiri. Ini terjadi pada sebuah nikmat. Allah tidak akan menghilangkan nikmat daripada seseorang kecuali dia menjadikan sebab untuk hilang nikmat itu sendiri. Walaupun mereka Allah juga, artinya orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat, Allah memberikan nikmat kepada seseorang, dia tidak bersyukur, maka nikmat itu tidak ditambah lagi. Tidak ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Hadis kudusi. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku tambahkan nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, jika kamu ingkar pada nikmatku, tidak mengakui bahwa itu datang dari Tuhan, takabur kamu, inna azabi lasyadid, azabku yang sangat pedih. Itu pada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kita betul-betul butuh kepada Tuhan, baik di akhirat maupun di dunia, yang tidak bisa kita hitung seberapanya kita butuh pada Tuhan. Tidak bisa kita hitung. Kalau misalnya kita buat rumah perlu duit sekian, tapi kita butuh pada Tuhan, itu tidak. Makanya perlu kita beramal untuk Tuhan. Juga satu lagi, wa'mal linnari likadri sabrika 'alaiha, dan kerjalah, berbuatlah untuk masuk ke neraka, berbuatlah maksiat sekedar kamu sabar pada api neraka. Dumna idan sin api neraka. Sanggup kita tahan? Kerja maksiat. Kalau enggak tahan, jangan. Maka satu hadis ini menjadikan Imam Syibli itu mendapatkan kemenangan di sisi Allah, mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, sukses di dunia, sukses di akhirat. Makanya kita enggak butuh banyak-banyak hadis untuk kita amalkan, perlu satu dua hadis yang itu menjadikan kita manusia yang sempurna. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga segala unsur-unsur kesempurnaan yang ada dalam kitab ini menjadikan kita bahagia dan sempurna adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sari berita. Sebanyak 19 gedung gerai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Kapolda Aceh buka rakernis fungsi keuangan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
2: Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin saat berbincang-bincang dengan RRI Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah ada terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan. Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026.
3: Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di Aceh sendiri ini. Kita seharusnya membangun jumlah 116 jumlah desa yang ada di Aceh Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99% yang setiap harinya kita harapkan bisa ada yang 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus saya mohon doanya untuk bisa jadi 100%.
2: Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Sri Kayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026 perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada Satuan Kerja Jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
5: Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengembang fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme, ketelitian serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran. Saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi.
4: Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: PMK Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Kuarcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
6: Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping, dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin, dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
7: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
6: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sabdin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI. Selengkapnya disampaikan kontributor RRI Banda Aceh, Yesa Umami Uwartin.
8: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Praha Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Pameran Praha Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi Pewarta Foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Selain merekam dampak bencana, foto-foto tersebut juga menggambarkan proses evakuasi, pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera.
9: Ya, kita sangat mengapresiasi PFI ini, di mana pewarta foto Indonesia, pewarta foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kenal lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa.
8: Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
10: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi, didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
11: Melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan pelatihan hari-hari semuanya. Kami berkeyakinan Pramuka, Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh di Jakarta.
10: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigofi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jambore Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan,